0: akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nantar akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nantar agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan nantar akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha dimaksudnya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan, KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Perry disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LHT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban, kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh, sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan, trauma center, dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Semua jenjang, karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG, bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya, prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, seperti menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan
4: keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap

0: akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
2: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
4: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
5: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
6: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas

0: institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi. Berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
0: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.
2: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

sama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tepat pukul 11:03 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Berbagai hiburan, beragam informasi dan juga rangkaian acara siar Pro 1 terus hadir mewarnai ruang dengar Anda untuk saat ini. Pendengar, iya, nanti kami juga sampaikan untuk Anda pendengar, tepat pukul 12:06 kita akan ikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Beragam informasi terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda untuk siang ini pendengar.

0: Iya, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti informasi cek fakta edisi hari ini, tepat 28 Juli 2026.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi Cek Fakta edisi 28 Juli 2026 di mana beredar tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026. Beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil alias CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi tersebut diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, bahkan dilansir dari laman liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN Wisnu Putra Nugroho. Ia menegaskan informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah dan portal resmi SSCASN. Ia juga menambahkan poster yang beredar dan juga menunjukkan sejumlah indikasi mencurigakan mulai dari penggunaan tautan yang bukan domain resmi pemerintah hingga penggunaan narasi yang mendorong masyarakat untuk segera mengklik tautan tertentu. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap poster, broadcast maupun tautan yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta melakukan verifikasi informasi melalui situs resmi BKN maupun portal SSCASN. Padahal sehingga informasi yang beredar dengan tautan pendaftaran CPNS dan P3K 2026 dikategorikan informasinya bersifat hoax atau tidak benar keakuratannya. Demikian kabar Cek Fakta edisi hari ini, pada 28 Juli 2026 akan kembali hadir pada pukul 14 atau jam 2 siang bersama saya Yapi Burdam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: harapan dia enggak palsu ya.
1: Di era media sosial, satu klik menyebarkan informasi ke banyak orang. Jadi, jangan langsung percaya hanya karena informasi yang viral sesaat. Budayakan saring sebelum sharing.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Iya, berbagai nuansa rangkaian hiburan sudah saya hadirkan tadi. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya nantikan 08225163 4612. Iya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya tunggu saja di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1. Iya, 08225163 4612. Yang ingin bergabung silahkan saja melalui via WhatsApp, saya akan hadirkan semua permintaan lagu-lagu yang Anda request. Atau juga yang ingin bergabung bersama saya di siang hari ini melalui via telepon, ya bisa melalui WhatsApp juga, layanan telepon yang sama 08225163 4612. Ya, silakan saja yang ingin bergabung, WhatsApp kita hadir melalui acara kita di Tembang Siang untuk saat ini. Pendengar via telepon juga boleh, 28 Juli 2026, saya masih menantikan. Ya, untuk pendengar di mana saja berada, pecinta acara kita Titip Tembang Siang Pro 1, silakan 08225163 4612. Iya, untuk yang mendengarkan juga di seputaran Mandau Dalam, iya, ada Bunda Ari yang sudah hadir ya di WhatsApp kita. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih ya, Bu Menyia, request lagu dari Tony Pereira ya, biar saja. Oke, nanti akan saya hadirkan lagunya, ditunggu dari Tony Pereira. Yang berikut lagi saya sapa dulu dengan siapa di mana. Ada penelpon yang sudah hadir. Oke, 08225163 4612. Putus ya, bisa dicoba kembali lagi 08225163 4612.

0: Oke, yang ingin bergabung silakan lagi melalui via telepon kita WhatsApp 082251634612. Yang ingin ikutan request lagu-lagu pilihan di tembang siang, boleh bergabung, tapi jangan lupa juga untuk tetap standby gunakan radio monit biar kita makin asik komunikasi di udara, biar bisa didengar suara saya ya. Oke, saya sapa dulu dengan siapa di mana. Halo, selamat siang. Iya, silahkan. Dan bapak siapa di mana? Bapak Otis di seputaran Gaya Baru. Silakan Bapak Otis.
1: Tuan Mbak Franky dan Wane, anak desa Telanjang Baba.
0: Biduanda Franky dan
1: Wane.
0: Yane, oke, anak desa Telanjang Dada ya.
1: Wah.
0: Oke.
1: Kirimkan untuk tertawa dengan sementara ada terbuat di kebun sambil mendengarkan radio.
0: Oke, dari Gaya Baru ya.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih.
1: Selamat
0: bertugas. Iya, sama-sama. Salam sehat ya, Bapak ya.
1: Ya.
0: Oke, ditunggu lagunya.

Iya, dari Gaya Baru, makasih yang sudah bergabung jauh-jauh di sana, lagi santai di kebun, masih tetap saja bergabung bersama kita di acara Titip Tembang Siang. Oke, 0822-5163-4612 masih terus hadir menemani Anda pada kar. Saya nantikan lagi yang mau bergabung melalui via WhatsApp atau juga melalui telepon WhatsApp, boleh 0822-5163-4612 atau juga mau tinggalkan pesan singkatnya, boleh. Akan saya hadirkan semua permintaan lagu-lagu yang ingin Anda dengar. Ya, saya sapa juga yang ada di Jawa Timur, Barat, Utara, Selatan, Kota Biak Tercinta, Kabupaten Tetangga Supiori, dan semua saja yang mendengarkan baik di kepulauan-kepulauan terluar. Pada Edo Emando Novoda Oridek, semua di mana saja berada. Untuk para pencari rezeki, pengais rezeki, ya, untuk para pedagang kita, mama-mama di pasar, semoga hari ini raihan rezeki tetap ada, amin. Berkah dalam untuk kita semua, ya. Oke, 37 menit usai dari pukul 11. Ada lagi, silakan 0822-5163-4612. Dari yang telepon saya nantikan lagi. Dari Tony Pereira ada, tadi juga dari Biduan Frankie dan juga Yanes dengan judul Anak Desa Telanjang Dada, ya, yang sudah dari Chris tadi dan seputaran Kaya Baru. Makasih buat pendengar Pro 1 khususnya di acara kita Titip Tembang Siang. Saya harapkan lagi yang lain boleh bisa bergabung, silahkan 0822-5163-4612. Cuaca siang panas ini, ya, semoga tetap menyemangati kita semua yang beraktivitas dengan segala rutinitasnya dan kesibukan masing-masing. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan fokus kerja di hari ini, apa yang sudah diplaningkan, apa yang sudah di schedulekan, apa yang sudah diatur sesuai dengan rencana kerja di hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, terrealisasi saja sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di hari ini. Silakan, saya nantikan lagi yang lain, 0822-5163-4612 via WhatsApp kita juga boleh, yang ingin tergabung melalui pesan singkat. Masih menemani Anda hingga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya juga sampaikan untuk penyampaian asansur akan berlangsung pada pukul 12 lebih 06 waktu Indonesia Timur.

Iya, kita break dulu untuk rangkaian lagu yang sudah direquest tadi, ada Tony Pereira dan juga dari Biduan Frankie dan juga Yana yang sudah direquest tadi ya, dari penelpon kita yang ada di Darfur gaya baru sana. Selamat siang, saya awali dari Tony Pereira, biar saja. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Oke, itu dia requestan lagu dari ya Darfur tadi, dari kayak baru yang sementara santai juga di kebun. Buat Bapak Juan, makasih ya sudah request lagu dari Frankie Sahila Tua dan juga featuring Jane ya, dengan Panen Akan Datang. Sudah hadir menemani kita pada kar. Iya, 49 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua. Iya, saya nantikan lagi yang lain, silakan yang ingin bergabung 082251634612. Yang ingin ikutan bergabung acara kita Titip Tembang Siang, silakan saja. Saya akan hadirkan semua permintaan lagu-lagunya menemani suasana kita di saat ini untuk acara Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Dia. Iya, silakan lagi yang lain. Satu dari Vicky ya, sudah hadir ini di seputaran. Oke, dari Vicky di seputaran Snerbo ya. Selamat siang kakak, selamat bertugas. Oke, makasih. Request lagu dari Lady Gaga ya, Always Remember Us. Iya, lagunya spesial buat semua saja yang hari ini bersibuk-sibuk ya dengan giat yang berlangsung di kantor desa. Oke. Kantor Desa Snerbu. Iya, nanti akan saya pilihkan lagunya. Makasih kakak, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Oke. Akan saya hadirkan juga lagunya nanti. Ditunggu saja buat Vicky. Terima kasih sudah bergabung. Ya, saya masih menantikan lagi yang lain. Silakan 082251634612. Yang ingin bergabung silakan 082251634612. Via WhatsApp kita yang mau bergabung langsung saja bisa. Saya akan hadirkan semua permintaan lagu-lagu yang Anda request, yang Anda pilih. Iya, baik di pesan singkat WhatsApp juga boleh. Yang ingin bergabung ngobrol juga sama saya di sini silahkan. Akan saya hadirkan semua permintaan lagu Anda yang ingin bergabung. 9 menit lagi kita akan sudahi kebersamaan kita di acara kita Titip Tembang Siang Pro 1 Biak.

Oke, sembari menantikan, saya hadirkan dulu permintaan lagu yang sudah di-request dari Vicky seputaran Nasnir Busana. Selamat siang buat semua yang lagi melaksanakan giat di kantor desa ya. Ya, kan saya hadirkan sejak permintaan lagu kantor desa, kantor lurah yang ada di sana. Oke, saya hadirkan saja untuk permintaan lagu-lagu. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dalam acara Tip Tembang Siang Pro 1. Ya, rangkaian hiburan saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersua bersama kita dalam acara Tip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita menantikan penyampaian azan zuhur pada pukul 12.06 waktu Indonesia Timur. Ya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Islami akan kembali saya hadirkan untuk Anda di siang ini, edisi 28 Juli 2026. Iya, sembari saya ingatkan kembali, tepat pukul 12.06 kita akan menyimak penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya, tepat pukul 12.06. Untuk itu beragam rangkaian hiburan saya cukupkan. Saya hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda dengan nuansa lagu-lagu religi Islami mengantar kita tepat pukul 12.06. Kita ikuti penyampaian azan zuhur.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimat di mana saja berada, tepat saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 12.06. Kita ikuti bersama penyampaian Azan Zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Selamat siang, selamat menjalankan salat zuhur untuk Anda pendengar kaum muslimin muslimat di Kota Biak dan sekitarnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

0: Iya, pendengar, berbagai informasi saya hadirkan menemani Anda di siang ini tepat pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Ya, informasi yang kami hadirkan langsung menemani kebersamaan kita di siang ini, sahabat penghargaan tertinggi di Beijing Trans Orchestra tampil memukau, di mana Trinity Youth Symphony Orchestra atau Trans adalah gabungan para musisi muda Indonesia. Padahal mereka kembali berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional dengan meraih Exemplary Orchestra Award, penghargaan tertinggi dalam ajang internasional Youth Orchestra Art Week and the Five Song Qingling International Exchange Camp yang berlangsung di Beijing, Tiongkok. Ya, ini mengutip laman ulasan.com, konser ini digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, sekaligus menampilkan pesona seni musik dari berbagai daerah di tanah air kepada masyarakat di Cina. Dengan mengusung tema A Musical Tapestry of the Archipelago, konser ini menghadirkan 10 lagu daerah, diantaranya Sirih Kuning dari Betawi, Yamko Rambe Yamko dari Papua, Angin Mamili dari Sulawesi Selatan, dan Rasa Sayangnya dari Maluku, serta lirik Jangger dari Bali. Dan rangkaian lagu ini menghadirkan nuansa-nuansa seni yang sangat autentik dari beragam suku dan pulau di Indonesia kepada penonton yang ada di Cina. Prestasi terasa semakin istimewa karena Trans yang mampu bersaing dengan 25 orkestra dari berbagai negara termasuk Rusia, Bulgaria, dan Uzbekistan. Dan penampilan mereka juga berhasil mengalihkan dewan juri dengan memberikan nilai sempurna atas kualitas aransemen simfoni dan penampilan mereka sepanjang festival yang dihelat berlangsung pada tanggal 18 hingga 23 Juli 2026. Puncaknya ketika 60 musisi muda berbakat tersebut tampil memukau dalam konser penutupan National Center for the Performing Arts di Beijing, di mana salah satu gedung pertunjukan paling bergensi di dunia, di bawah arahan konduktor Dr. Natania Karina, di mana Trans membawakan simfoni yang energik dengan interpretasi musik yang kuat dalam mempresentasikan tema festival Youth Symphony, yaitu Global Resonance. Penghargaan ini menjadi dorongan semangat yang luar biasa bagi seluruh anggota Trans, di mana sangat bangga dapat membawa warna musik Indonesia, khususnya lagu Bungkong Jeumpa, yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan dari Trans ke Beijing, ke pentas dunia, sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan RI bersama diaspora, ujar Natania di Jakarta langsung saat ditemui. Keberhasilan ini mengukuhkan posisi Trans sebagai orkestra remaja non-profit yang konsisten mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Bahkan sebelumnya juga mereka sempat mengalihkan dunia dengan meraih medali emas dalam ajang World Orchestra Festival 2025 yang tengah berlangsung di Wien, Austria tahun lalu. Iya, tadi ya satu informasi yang kami kutip langsung pendengar dari kbrnrri.co.id, di mana Trans menyabet penghargaan tertinggi di Beijing dengan penampilan memukau yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Dan ini juga mengusung tema terkait dengan HUT Kemerdekaan RI yang akan dilaksanakan per 81 tahun ya, Kemerdekaan Republik Indonesia akan dilaksanakan di edisi Agustus esok. Ya, demikian informasi pendengar, 31 menit usai dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi terupdate terus saya hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk siang ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Dan rangkaian-rangkaian hiburan, berbagai informasi masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Mari dulu.
2: Ih, bagaimana kawan?
1: Kau mau coba ini kah? Obat gaul yang bisa hilangkan galau.
2: Jadi apa itu kawan?
1: Ini, ada daun enak yang bikin pikiran tenang, masalah hilang.
2: Oh, itu ganja toh? Aduh, maaf kawan, saya telah mencoba barang-barang haram begitu.
1: Ah, kau paling bingung sekali. Kau coba dulu, kau tergaul kalau kau terpakai.
2: Maaf kawan, tapi kau salah.
1: Ah, Kenapa?
2: Gaul itu tentu bisa jauh dari narkoba.
1: Iya kah?
2: Untuk apa kau rasakan nikmat sebentar, tapi musuh kau ke masa depan. Masih mungkin kalau kau bisa direhat. Tapi kalau kau dibui, atau parahnya kau mati, bagaimana?
3: Kawan, jangan korbankan masa depan kalian untuk kenikmatan narkoba yang sesaat. Kau teragaul kalau kau pakai narkoba. Remaja cerdas harus say no to drugs.
4: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Satu MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Tepat pukul 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Nusantara ya, saya hadirkan untuk Anda. Nuansa lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah, saya hadirkan menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Hingga nanti tepat pukul 13 atau ke jam 1 siang nanti, kita akan ikuti penyampaian warta berita olahraga yang akan dihadirkan dalam penyampaian dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk program acara kita Cerita Budaya, saya hadirkan saja dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah dari Sabang hingga Merauke yang menemani suasana siang kita untuk saat ini. Selamat siang, salam sehat buat semua. Semoga nuansa hiburan yang saya hadirkan menemani dan juga menghibur semua aktivitas kita di siang hari ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

pendengar, kita ikuti langsung saja penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan dalam nuansa lagu-lagu tradisional daerah. Dalam cerita budaya saya cukupkan, kita menyimak penyampaian kabar berita Pro 3 tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Dan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas voli putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Dasyat lakukan dan menjur, sudah dilakukan, bisa disumpul ke apakah tadi was yang mencetak.
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa. Kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Filipinoli.

0: Peringat RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Dan saya menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya aku sudah berbicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim-musim ini masih juga beberapa yang.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertandingan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu tim seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Soto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif TV yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFF, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentu apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersyarat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara.

0: Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
1: Ini sekarang grafikan tadi sudah itu. Yang perlu kita ribut di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pengulis kuasa dari situ. Kita langsung dipasang dia. Nanti pasti surprise karena kita mau dirubah posisi, mau coba avoid offside.
0: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
2: Buat itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya Mas Yen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
0: Di Asian Games, timnas voli putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tinggal anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Peringat dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Ya, di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRI Biak. Menemani Anda untuk siang hari ini, pendengar, kami akan hadirkan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu hiburan dalam acara kita Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hadir menemani Anda untuk siang ini, pendengar, nanti hingga tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, beragam nuansa rangkaian hiburan lagu-lagu dangdut terus saya hadirkan untuk Anda. Ya, menantikan Anda yang ingin bergabung dalam acara kita Pro Dangdut seperti biasa di line telepon kita 0822-5163-4612. Ya, cara requestan lagu-lagu dangdut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di acara dangdutan kita siang hari ini. Dangdut adalah kita, pendengar. Ya, langsung saja di line telepon yang sama via WhatsApp juga akan hadir menemani Anda, pendengar, hingga tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur di acara dangdut, dan dangdut adalah kita.

0: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Pro Dangdut.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tangoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

besar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Iya, pendengar 51 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Iya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Prodangdut sudah saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi 9 menit kebersamaan kita jelang pukul 15 atau jam 3 sore. Kita akan simak kembali penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi, minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, pada arah kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Biak, kembali dengan rangkaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak, edisi Selasa 28 Juli 2026. Beragam berita akan kami hadirkan dengan rangkaian berita daerah di sepanjang sore ini. Kami awali berita pertama, kerusakan jembatan Wandos yang menjadi akses penghubung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kedua wilayah untuk segera berkoordinasi mencari solusi penanganan. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian berikut ini.
1: Wandos yang menjadi akses menghubung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 mendorong BPBD Biak Numfor dan BPBD Supiori untuk segera berkoordinasi mencari solusi penanganan. Kepala BPBD Biak Numfor Lautian Sene mengatakan jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah daerah.
2: Supiori itu dari sisi alam memang itu terjadi karena situasi alam itu sendiri. Tetapi ini oleh BPBD Biak dan BPBD Supiori akan melakukan komunikasi untuk menyampaikannya kepada masing-masing dinas PU dan badan anggaran pemerintah masing-masing, pemerintah daerah masing-masing untuk bisa segera melakukan itu. Misalnya kalau itu adalah jalan nasional, memang harus dilakukan atau dibangun oleh program rehabilitasi jalan nasional.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan menyebut kondisi jembatan Wando saat ini sudah tidak nyaman untuk dilalui masyarakat. Karena itu, masyarakat yang hendak menuju ke Kabupaten Supiori untuk sementara diarahkan menggunakan jalur alternatif melalui Biak Barat. Lukas mengungkapkan, BPBD Supiori bersama pemerintah daerah juga akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kerusakan jembatan dan melihat secara langsung kondisi jembatan dan mengkaji faktor penyebab kerusakan.
3: Rencana besok kami ada lakukan tim investigasi. Investigasi lalu melakukan tindakan informasi, terutama melihat kejadian itu dan apa penyebab utamanya. Apakah sudah umurnya sudah tua, ataukah ada akibat alam, atau ada kesengajaan, karena ini tentunya perlu dikaji lagi. Tetapi ini adalah akses utama kita, sehingga nanti mudah-mudahan kedua pemerintah ini bisa berkolaborasi untuk membangun itu kembali atau membuat jembatan darurat, sehingga ini tetap akses itu dimanfaatkan oleh masyarakat kita semua.
1: Untuk itu diharapkan koordinasi bersama untuk menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat kedua wilayah tetap berjalan.
0: Peringati Hari Anak Nasional 2026 IGTKI PGRI Biak Numfor gelar jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Din Arini berikut ini.
4: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
5: Saya mengajak kita untuk terus melakukan koordinasi semua kegiatan-kegiatan Ikatan Guru, Taman Kanak-kanak BGRI atau ikatan-ikatan yang lain. Saya mengajak untuk terus melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD dan disitulah pemerintah daerah akan bersama-sama mendukung semua program-program dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak maupun ikatan-ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua, baik pemerintah, orang tua, harus mendukung program menjaga memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi dan mendukung di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, hak anak itu harus mendapat tempat yang luar biasa untuk kita semua.
4: Bunda PAUD Kabupaten Biak Numfor Imelda Maria Waspak Rikmans Nembra juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
6: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
4: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman gedung negara serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan yaitu mulai tahun depan syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti taman pendidikan taman kanak-kanak atau PAUD.
7: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD, apakah itu di TK formal maupun di PAUD non formal.
4: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor Susi Tridiana mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, mitra kerjasama serta seluruh orang tua murid atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam gedung negara untuk melihat langsung ruang kerja Bupati.
8: Kami berharap dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas, di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
4: Diharapkan melalui pendidikan di TK, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri, dan siap meraih masa depan. Suasana kegiatan tampak penuh semangat diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor, di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih untuk informasi menarik lainnya. Menyambut Hari Bakti TNI AU ke-79 Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia Kedua. Laporan selengkapnya kembali kita ikuti bersama reporter Tririan berikut ini.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Nufor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Nufor. Panglima Kodal 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman Explosive Remnants of War atau ERW.
2: Bersama bahwa dari 1.144 selengan hari ini, itu memang masih banyak bahan peledak yang tertinggal di sekitar dia. Kita tidak menyalahkan beberapa pihak juga, tetapi langkah mitigasi yang bisa kita sampaikan yaitu mari sama-sama kita mengidentifikasi, kemudian melokalisasi barang-barang tersebut, dan kita akan mendisposalnya. Dalam menurut hukum internasional juga dikatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah pemilik dari barang-barang tersebut, yang mana barang-barang tersebut nanti insya Allah ke depannya dengan kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, itu akan merupakan langkah mitigasi nyata yang mana nanti akan hadir sebuah tim besar dari negara-negara yang mau memiliki barang tersebut untuk kita melaksanakan disposal secara bersama-sama melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat untuk
1: Sementara itu, Kepala BBBD Biak Nufor, Lord Eliensene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
3: Dari sisi yang lain, dari waktu ke waktu, kita memulainya tanggal 30

0: seminar ini diharapkan layak rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau IRW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi perspektif penanganan IRW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Ririan melaporkan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Berita terakhir, pendengar, kolaborasi Yayasan Rum Serami UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan kembali bersama reporter Ririn Arini berikut ini.
3: Yayasan Rum Serami berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Rum Serami yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Rum Serami Biak Numfor, Simon Morin, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
4: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Rum Serami atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga jadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan melatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
5: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya, makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah, tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah, guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah, karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah, saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui Rum Serami itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
3: Elizabeth Bukor Pioper, Program Manajer Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Rum Serami, menambahkan

0: mana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Tentunya kami berharap dengan pelatihan yang dilangsungkan selama 4 hari ini, pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
1: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Black Room 4 semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Pibur dan mengucapkan terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Muansi, menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz, menemani Anda pendengar di sore hari ini ya, di program Biak Mandiri ini. Edisi Selasa pendengar di 28 Juli 2026 hingga pukul 20 nanti ya, di jam 8 malam. Saya Fani temani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan serta ragam berita di rangkaian musik dan informasi sore hari ini hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

hari ini pendengar 28 Juli juga diperingati secara dunia ya. Ada satu peringatan kesehatan yang diperingati setiap 28 Juli yaitu hari hepatitis sedunia. Di mana tanggal 28 Juli ini diperingati sebagai World Hepatitis Day atau hari hepatitis sedunia. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit hepatitis. Bahkan melansir dari laman WHO ya, atau Organisasi Kesehatan Dunia, hari hepatitis sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hepatitis virus. Peringatan ini juga mendorong pencegahan, deteksi dini, serta perluasan akses pengobatan bagi para penderitanya. Di mana 28 Juli ini dipilih untuk menghormati hari kelahiran dari Dr. Baruch Samuel Bloomberg. Ia merupakan ilmuwan Amerika Serikat peraih hadiah Nobel kedokteran di tahun 1976. Di mana Dr. Bloomberg ini berhasil mengidentifikasi virus hepatitis B di tahun 1967 melalui penelitiannya. Ia kemudian mengembangkan vaksin pertama untuk mencegah penyakit tersebut. Di mana sebelum diperingati pada 28 Juli, gerakan kepedulian hepatitis ini bermula dari komunitas pasien dunia yang menggelar International Hepatitis C Awareness Day di 1 Oktober 2004. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh World Hepatitis Alliance bersama dengan berbagai organisasi pasien internasional. Gerakan ini pun akhirnya mendorong perhatian dunia terhadap ancaman penyakit hepatitis. Dan seiring meningkatnya kasus hepatitis, WHO pun memperkuat respons melalui Majelis Kesehatan Dunia dan langkah tersebut menjadi dasar penetapan Hari Hepatitis Sedunia. Di mana melalui resolusi WHA 63.18 pada Mei 2010, WHO pun menetapkan Hari Hepatitis Sedunia setiap 28 Juli. Dan peringatan resmi pertama di bawah naungan WHO ini mulai digelar di tahun 2011. Ya, hepatitis masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat di berbagai negara. Ya, penyakit tersebut disebabkan virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Bahkan hepatitis dijuluki silent killer karena berkembang tanpa gejala pada tahap awal dan kondisi tersebut membuat banyak penderita terlambat mendapatkan penanganan. Di mana tanpa diagnosis dan pengobatan yang tepat, hepatitis kronis ini dapat berkembang menjadi sirosis hati dan penyakit tersebut juga bisa meningkatkan resiko kanker hati. Oleh karena itu masyarakat didorong ya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala dan deteksi dini ini bisa membantu meningkatkan peluang keberhasilan dalam pengobatan hepatitis. Bahkan WHO juga mengkampanyekan ya pentingnya vaksinasi hepatitis B sejak bayi baru lahir dan vaksin ini menjadi langkah efektif mencegah penularan penyakit tersebut. Untuk dunia kesehatan ya, Hari Hepatitis Sedunia ini diperingati atau dirayakan setiap 28 Juli atau tepatnya di hari ini. Masih menemani Anda pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di sore hari ini dan masih dirangkaian musik dan informasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusul lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, dengan masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi pukul 16:19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, salah satu fenomena langit di malam hari ya di bulan Juli ini akan terjadi pada Rabu besok di 29 Juli 2026, yaitu fenomena Bug Moon atau bulan purnama rusa. Bulan purnama ini menjadi bulan purnama pertama setelah titik balik matahari musim panas atau summer solstice. Di mana Bug Moon sendiri adalah bulan purnama terjauh dari matahari sepanjang tahun dan salah satu yang terendah di langit. Oleh karena itu ya, hal ini dikarenakan bumi ada di aphelion atau di titik terjauhnya matahari dalam orbitnya. Di mana nama Bug Moon sendiri ini berasal dari tradisi Amerika Utara, di mana Bug Moon ini merujuk pada masa ketika rusa jantan mulai menumbuhkan tanduk baru setiap bulan Juli. Di mana berbagai budaya juga mengenal purnama di bulan Juli dengan nama lain seperti Thunder Moon, Salmon Moon, Raspberry Moon, Herb Moon hingga High Moon. Ya, selain Bug Moon yang akan terjadi besok ya di 29 Juli, ini ada juga ternyata diiringi dengan 3 hujan meteor aktif, yaitu Southern Delta Aquarius, Alpha Capricornis dan juga Perseids. Di mana Southern Delta Aquarius ini dan juga Alpha Capricornis diperkirakan mencapai puncaknya pada 30 hingga 31 Juli 2026. Sedangkan Perseids ini akan memuncak di 12 Agustus 2026 bertepatan dengan fase bulan baru dan juga gerhana matahari total. Di mana pendengar, besok ya selain bulan purnamanya muncul, nah ini juga akan ditemani ya, akan diiringi dengan 3 hujan meteor aktif. Satu informasi untuk Anda, kami kutip dari laman rri.co.id dan masih menemani Anda terus di rangkaian musik dan informasi hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

masih di rangkaian musik dan informasi pendengar pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN ini melarang seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG menggunakan bahan-bahan dari komoditas bersubsidi. Dimana menurut Kepala BGN Sudaryono, ini bertujuan untuk menjaga agar komoditas subsidi tetap menjadi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Dimana melalui keterangan pers di kantornya, Sudaryono meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan pelanggaran terkait hal tersebut. Dimana beberapa bahan-bahan yang tidak diperbolehkan ya untuk menjadi bahan dalam program MBG, antara lain minyak goreng minyak kita, beras SPHP, serta gas minyak cair LPG 3 kg. Kepala BGN juga mengarahkan seluruh SPPG menyerap komoditas pangan dengan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah. Ini merupakan upaya juga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya di petani dan peternak. Bahkan salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam sebagai bahan pangan menu MBG. Menurut Sudaryono, pembelian telur sesuai harga acuan pemerintah merupakan komitmen program MBG untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak. Ini untuk menjaga agar para peternak tidak dirugikan dan untuk menjaga stabilitas harga. Bahkan program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen. Sudaryono memastikan BGN akan melakukan penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak. Menurutnya MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat, tapi juga pergerakan ekonomi lokal untuk mendukung kesejahteraan pelaku usaha. Satu informasi pendengar, di mana Badan Gizi Nasional BGN melarang penggunaan LPG 3 kg, minyak kita, dan beras SPHP untuk program MBG. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id. Beberapa lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan nanti di pukul 17 kami akan menghadirkan informasi cek fakta untuk Anda.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong ketika

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi tautan rekrutmen program penggerak hak asasi manusia atau HAM 2026 dari Kementerian HAM. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian HAM. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk mengisi data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif yang diduga modus pencurian data pribadi atau phishing. Mengutip dari laman rekrutmen penggerak ham.kemenham.go.id milik Kementerian HAM, pendaftaran untuk mengikuti seleksi penggerak HAM telah ditutup pada 28 Juni 2026. Informasi yang beredar pendengar terkait dengan tautan untuk daftar program penggerak HAM 2026 yang beredar di media sosial Facebook dikategorikan sebagai informasi hoax. Dan sekian pendengar untuk cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ayo cermat memilih informasi.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Baik, dengan masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di program Kentongan sore hari ini ya. Kami hadirkan informasi seputar cuaca. Satu informasi mengutip dari laman CNN Indonesia pendengar, di mana fenomena El Nino tahun ini diprediksi akan menjadi salah satu yang terkuat dalam sejarah. Ya, sejumlah wilayah Indonesia ini berpotensi terkena dampak paling parah, di mana Profesor Riset dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yuli Hastin, ini mengatakan bahwa sejumlah pakar iklim memprediksi bahwa pemanasan suhu akibat El Nino ini bisa mencapai lebih dari 2 derajat. Fenomena El Nino tahun ini bahkan diprediksi akan lebih parah dari 2023. Bahkan kedudukannya saat ini pendengar, suhu maksimum intensitasnya hanya 1,6 derajat Celcius, sedangkan kedudukannya posisi El Nino saat ini terpantau satelit sudah 1,74 derajat Celcius. Dan ini sudah melampaui ambang batas El Nino 2023 dan ini belum stop di sini. Ini masih merangkak naik begitu dan diprediksi Agustus akan mencapai threshold atau ambang batas di atas 2 derajat Celcius. Jika El Nino ini mencapai 2 atau lebih dari 2 derajat, maka ini bisa disebut dengan super El Nino. Dimana menurut Erma, kategori El Nino Super ini baru terjadi 2 kali sepanjang sejarah, yakni di tahun 1997 dan 2015. Namun fenomena El Nino tahun ini diprediksi akan lebih kuat dari 2 peristiwa sebelumnya. Bahkan jika dibanding peristiwa tahun 2023 lalu, dampak El Nino kali ini diperkirakan akan lebih parah. Pasalnya, intensitas El Nino tahun ini sudah melampaui tahun 2023 dengan kondisi yang masih bisa panas lagi ke depannya. Erma pun menjelaskan fenomena El Nino ini memicu keragaman dampak ya, alias tidak semua wilayah mengalami dampak yang sama. Menurutnya wilayah Indonesia yang berada di wilayah di utara ekuator seperti Aceh, Sumatera bagian barat hingga Kalimantan bagian utara diperkirakan masih akan diguyur hujan saat fenomena ini terjadi. Sementara wilayah-wilayah yang berada di selatan ekuator ini akan mengalami kekeringan parah. Bahkan 70% wilayah Indonesia diperkirakan akan terkena dampak dari El Nino, yakni cuaca yang lebih panas dan udara yang lebih kering. Lantas daerah mana saja yang terdampak? Di mana Erma memprediksi daerah-daerah yang paling terdampak ya dari fenomena El Nino ini adalah daerah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara.

Ya pastinya fenomena ini pendengar karena memasuki kategori kuat ya, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama bagian garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau. Dan El Nino ini juga dikhawatirkan ya, khususnya untuk kejadian seperti potensi kebakaran hutan dan lahan yang mengancam. Selain itu, El Nino juga berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air. Dan El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta yang terpenting juga ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat ya, seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan penyakit akibat paparan suhu panas. Ya, oleh karena itu pendengar, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif ini perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi.

dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pendengar hingga nanti di pukul 17:45 pendengar masih menemani Anda di Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Beberapa lagu pilihan masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak

0: kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
0: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda pendengar bersama kami Pro Satu RRI Bia. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi kentongan menemani Anda. Saat ini pukul 17.47 menit. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi islami untuk kita jelang salawat Nabi di pukul 18.01 menit. Serta beduk dan azan maghrib wilayah Biak dan sekitarnya di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar, masih menemani Anda di Biak sore ini, Biak Mandira ini.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kanal informasi dan inspirasi

أشهد أن محمد رسول الله.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified,

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Biak sore ini, biak mandira ini.
1: Hey, mendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Selamat sore jelang malam untuk Anda pendengar masih di program Biak Mandira ini. Biak sore ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda saat ini pendengar hingga nanti jelang pukul 19 atau di jam 7 malam, kami masih akan menghadirkan untuk Anda rangkaian musik dan informasi dengan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi menarik untuk Anda. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur pendengar, atau tepat di jam 7 malam, kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam warta berita Gema Papua yang kami siarkan dari RRI Jayapura. Selamat sore jelang malam untuk Anda. Rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan menemani Anda di saat ini, menemani aktivitas Anda yang masih tetap sibuk dengan rutinitasnya maupun yang sudah di rumah berkumpul dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi saat ini. Anda bersiap mungkin menyiapkan makan malamnya atau mungkin sementara menikmati santapan makan malam. Menemani Anda beberapa rangkaian lagu hiburan kami hadirkan.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
0: Iya,
2: aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar masih menemani Anda di rangkaian musik dan informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik pendengar. Satu informasi mengutip dari laman rri.co.id di mana Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ini menegaskan komitmennya mendukung pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai warisan pengetahuan dan budaya bangsa. Di mana dukungan tersebut juga diarahkan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Di mana Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI yaitu Nani Hadi Cahyanto mengatakan organisasi tersebut siap membersamai panitia pengusung tempe Indonesia menuju UNESCO. Menurutnya tempe merupakan pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa yang layak diperkenalkan kepada dunia. Di mana KOWANI siap membersamai panitia pengusung tempe Indonesia menuju UNESCO melalui peran, kapasitas, jejaring, dan semangat kolaborasi yang dimiliki. Dan pihaknya meyakini bahwa tempe ini bukan sekedar pangan tradisional, tetapi pengetahuan, budaya, inovasi, dan kearifan bangsa Indonesia. Dalam keterangan tertulis pada Selasa hari ini 28 Juli 2026, Nani mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan misi KOWANI memperkuat ketahanan pangan melalui pemberdayaan perempuan. Menurutnya gerakan itu juga mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, penguatan koperasi, dan pengembangan UMKM pangan. Bahkan sebagai tindak lanjut, KOWANI akan memperkuat edukasi, kampanye pangan lokal, serta pengembangan kewirausahaan berbasis pemberdayaan perempuan. Organisasi tersebut juga memperluas kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program strategis yang terintegrasi. Bahkan menjelang peringatan 100 tahun KOWANI, organisasi tersebut memperkuat kaderisasi kepemimpinan perempuan menuju Indonesia Emas 2045. KOWANI juga menjalankan gerakan 1000 profesi, 1000 sertifikasi, dan 1000 solusi untuk meningkatkan kompetensi perempuan. KOWANI berharap dukungan terhadap pengusulan tempe Indonesia menuju UNESCO memperkuat pengakuan dunia terhadap warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa. Saat informasi mengutip dari laman rri.co.id, pendengar di mana Kongres Wanita Indonesia KOWANI ini mendukung pengusulan tempe Indonesia ke UNESCO, perkuat ketahanan pangan.

0: selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda informasi teraktual dalam Warta Berita Gema Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura.
1: RRI Jayapura, selamat malam dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua se-Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Radio Republik Indonesia, Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 28 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini, dan juga kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, BMKG Nabire mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas dan kondisi kering yang masih berlangsung di wilayah Papua Tengah. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Jeffrey Panjaitan dari RRI Nabire.
3: Kurang lebih 2 minggu ini, warga masyarakat mengeluhkan cuaca panas dan kering yang melanda Nabire. Pepohonan tampak kering, rerumputan pun tampak menguning, sementara beberapa wilayah di Nabire berpotensi terjadi kebakaran lahan. Terkait hal itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nabire kepada RRI Senin 27 Juli 2026 mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi peningkatan cuaca panas dan kondisi kering yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun 2026 dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh indikasi fenomena El Nino yang masih bertahan di tingkat global dan diperkuat oleh aktifnya monsun Australia. Pengamat dan perakirawan BMKG Nabire, Kisei Daniwiyai, menjelaskan, berdasarkan pemantauan indeks global, fenomena El Nino terindikasi mempengaruhi kondisi atmosfer sehingga berpotensi meningkatkan suhu udara dan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Papua Tengah. Menurut Daniwiyai, meskipun suhu permukaan laut di perairan Nabire masih tergolong hangat, kondisi tersebut belum cukup untuk memicu terbentuknya hujan secara signifikan. BMKG memperkirakan dalam 2 hingga 3 hari ke depan bahkan sampai minggu depan, wilayah Nabire masih belum memiliki potensi hujan yang berarti. Sehingga masyarakat diimbau untuk mengantisipasi dampak cuaca panas yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Untuk kondisi lokal kita sendiri di Papua Tengah maupun di Nabire dan sekitarnya, sebenarnya suhu muka laut cukup hangat sehingga dapat banyak penguapan yang terjadi, namun ini belum memadai untuk terjadinya hujan di sekitar Nabire maupun juga di Papua Tengah. Kemudian untuk potensi hujan untuk wilayah Nabire 2-3 hari ke depan belum ada potensi terjadinya hujan, dan juga di Papua Tengah beberapa hari ke depan hingga seminggu ke depan ada potensi hujan, namun cuma hujan ringan ataupun hujan lewat itu terjadi di beberapa kabupaten di wilayah pegunungan. Kemudian kami imbau untuk tetap waspada keadaan cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering di wilayah Nabire dalam beberapa hari ke depan. Kami juga imbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan maupun buka lahan untuk membakar sampah di mana, apalagi menghindari tempat-tempat yang mudah dibakar seperti lahan gambut, semak belukar, dan juga lahan-lahan yang kering.
3: BMKG Nabire akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi cuaca resmi sebagai acuan dalam beraktivitas, terutama selama periode musim kemarau

0: Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia II. Berikut kita simak laporan Tri Rian dari RRI Biak.
1: Menyambut Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, Komando Daerah Angkatan Udara 3 menggelar kegiatan Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia Kedua atau Explosive Remnants of War atau ERW di Gedung GSG Subari Kodal 3 Biak, Senin 27 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Satuan TNI Polri, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, komunitas, mahasiswa, dan pelajar yang ada di Biak Nufor. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya sisa amunisi Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di daerah Biak Nufor. Panglima Kodau 3 Marsikal Muda TNI Dr. Azhar Aditama mengatakan, seminar ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI Angkatan Udara dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui edukasi mengenai ancaman eksplosif Remnants of War atau ERW. Sementara itu, Kepala BBBD Biak Nufor, Lord Elian Sene, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi terhadap keberadaan sisa amunisi Perang Dunia Kedua, khususnya bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, sejak 30 Mei 2026, pemerintah daerah telah menetapkan tim khusus untuk melakukan mitigasi terhadap potensi bencana yang ditimbulkan oleh sisa amunisi.
2: Dari sisi yang lain, dari
1: melalui seminar ini diharapkan lahir rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari ancaman sisa bahan peledak perang. Sebelumnya, seminar diawali dengan pemaparan materi keselamatan masyarakat dalam menghadapi temuan atau ERW yang disampaikan langsung oleh Letkol Tekniawan Ardianto dari Depo Pemeliharaan 60 Lanut Iswajudi. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi video conference bersama dengan Letkol Christopher Silva dari Direktur Maritim Yusmil GP OGP yang menyampaikan materi best practice penanganan ERW di berbagai negara, sehingga memberikan wawasan mengenai praktik baik penanganan sisa bahan peledak perang berdasarkan pengalaman internasional. Tri Rian melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD Papua 2025-2030. Kebijakan ini menjadi dasar pelaksanaan berbagai program untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Papua. Berikut kita simak laporan Rizky Kurniawan.
3: Pemerintah Provinsi Papua menetapkan pemenuhan hak anak sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Papua 2025 hingga 2030. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Selvina Imbiri, mengatakan kebijakan tersebut telah masuk dalam misi 2 sasaran 7 RPJMD dan akan menjadi dasar penyusunan program di seluruh perangkat daerah. Menurut Selvina, pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan anak melalui berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak di Papua.
4: Pertama kita menyampaikan terima kasih karena pemerintah periode ini dalam RPJMD 2025-2030 dalam misi 2 sasaran 7 itu pemenuhan. Sehingga itu pastilah tentu akan turun di dalam perencanaan-perencanaan karena dalam RPJMD itu menjadi sasaran kita.
3: Namun ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya kondisi geografis yang luas, kemiskinan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta belum meratanya layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Selain itu, pengaruh teknologi digital dan lingkungan sosial juga menjadi perhatian dalam upaya memenuhi hak anak. Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dari Jayapura kita beralih ke Merauke. Dandim 1707 Merauke tinjau langsung progres TMMD tegaskan pembangunan untuk kesejahteraan warga Wanyam. Berikut kita simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komandan Satuan Tugas atau Dasatgas TMMD ke-129 tahun 2026, Letkol Infantri Bayu Prabowo, ini dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infantri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Lebih lanjut, dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategis untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat.
6: Saat ini kami sementara melaksanakan TMMD ke-129, yaitu tepatnya di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke. Nah, pada tahun anggaran ini, tahun anggaran 2026, kami membangun beberapa MCK, kemudian sumur galian, serta kita melaksanakan rehab gedung serbaguna yang ada di belakang, kemudian kita melaksanakan perbaikan rumah tinggal layak huni yang terletak di Kampung Wanam. Dari hasil kegiatan ini kita sementara on progress untuk pengerjaan, dan harapannya ke depan hasil dari TNI Manunggal membangun desa kerah 129 tahun anggaran 2026 dapat bermanfaat bagi rakyat, khususnya di masyarakat Desa Wanam, Distrik Iluwayap, Kabupaten Merauke.
5: Dan Satgas berharap hasil dari program TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 ini benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Wanam. Melalui TMMD ke-129, Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, Warta Berita Gempa Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Pemerintah daerah Yapen gelar pasar murah selama 2 hari menyongsong 17 Agustus 2026. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
7: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui. PLT Kepala Disperindak Yapen Alwi Mase Estos mengatakan pasar murah yang digelar bertujuan membantu masyarakat dengan menyediakan sembako bagi masyarakat. Sembako yang dijual dengan harga yang relatif murah dibanding harga pasar.
8: Dalam rangka pencenangan seluruh kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2020 tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah ini kita menjual barang-barang sembako yang cukup terjangkau harganya yang dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.
7: Sementara itu, Ibu Herlina da Costa, salah satu perajin aksesoris, juga ibu rumah tangga, mengatakan dengan pasar murah yang diadakan Pemda Yapen sangat membantu masyarakat, apalagi saat ini harga sembako di pasar tidak stabil, kadang murah, kadang juga mahal.
9: Kami bersyukur karena adanya pasar murah ini. Kalau kita ini kita jual murah, beda daripada yang di pasar, membantu masyarakat karena harganya menurun daripada yang ada di pasar. Kalau melihat macam sabun ada yang 10.000, tapi cuma yang besar. Tapi kalau yang di pasar ini juga 21.
10: Telur
9: murah. Beda dengan di pasar.
7: Pasar murah yang digelar mendapat respon positif dari masyarakat yang ada di Kota Serui dan sekitarnya, yang datang berbondong-bondong membeli kebutuhan mulai dari beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur, sabun, daging ayam maupun kebutuhan lainnya. Salo Ayomi melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Wilisi, Distrik Wilisi, Kabupaten Jayawijaya, diwarnai dengan festival dan basar murah di Kampung Wilisi. Berikut kita simak laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
11: Kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan.
12: Festival dan pasar murah komoditi lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Pasar dan festival dilakukan 2 hari, yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin, sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Welesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan 28 kelompok tani pada Kopdes Welesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
13: Pemerintah mengharapkan hari ini distrik Welesi koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua. Jadi percontohan semua komoditi unggulan yang ada di sini untuk bisa mengembangkan diri dengan berbagai koperasi. Ini merupakan sebuah alat atau sarana yang akan mensuplai seluruh komoditi yang ada di wilayah ini. Pemerintah cepat mendukung ekspor melalui dengan teknik yang ada di
12: Papua. Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele mengatakan festival dan pasar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
11: Jadi sebelum masuk 1 hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah itu dengan komoditi, berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi-koperasi, bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih, maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua pegunungan.
12: Saudara, penutupan festival dan pasar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi K1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan, bakar batu. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara serta pemirsa, SMA Onate Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen tengah merehabilitasi 8 ruang belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kembali kita simak laporan dari RRI Serui bersama Agustinus Tanawani.
10: SMA Onate Serui Kabupaten Kepulauan Yapen tengah melakukan rehabilitasi sejumlah bangunan sekolah guna menunjang proses belajar mengajar. Rehabilitasi dan pembangunan ruang belajar tersebut bersumber dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2026. Ketua Panitia Revitalisasi Gedung Sekolah SMA Onate Serui Matias Nenepat SPT yang juga Sekretaris Yayasan Anmaraka mengatakan terdapat 8 ruang belajar yang direhabilitasi ditambah pembangunan 1 ruang bimbingan konseling. Saat ini proses pengerjaan pembangunan telah mencapai sekitar 80%.
14: Revitalisasi gedung atau ruang belajar SMA Onate Serui itu yang sumber dananya dari Kemendikdasmen RI dengan beberapa ruang belajar yang dikerjakan dengan waktu kerja 120 hari kerja. Dan saat ini sudah 80% dikerjakan dan kita berharap akan selesai dalam waktu yang terlalu lama sesuai kalender kerja kita. Dengan demikian, dari masing-masing ruangan yang sudah dikerjakan melalui bersumber dari Kemendikdasmen RI ini sudah dilaksanakan 80% dan beberapa hambatan yang kami alami seperti ada gedung yang kelihatan kosong di sana, itu kami buat berita acara untuk penghapusan atau tidak dibangun karena bermasalah dengan hak ulayat pemilik tanah.
10: Sementara itu, anggota panitia revitalisasi Rein Martin Wowa mengatakan proses rehabilitasi dilakukan sesuai rencana anggaran dan pelaksanaan atau RAP yang telah ditetapkan oleh konsultan yang ditunjuk. Ia berharap seluruh proses pembangunan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga bangunan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh para siswa dan guru dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
15: Pembangunan yang sementara berjalan di sekolah kami SMA Onate, proyek rehabilitasi, ada beberapa bangunan yang sudah ada 80%, yang diantaranya yaitu ada perpustakaan, ada tiga rombel, ditambah ada lagi perehapan lagi 5 rombel yang sementara direhab. Dan untuk sementara ini dari 120 hari kerja kami sudah masuk, belum sampai di tengah-tengah, sudah 80% bangunan yang sudah dikerjakan. Dan harapan kami ke depan, semoga sebelum sampai pada hari yang ditentukan, semua pekerjaan sudah diselesaikan atau difiniskan.
10: Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah ini juga terus mendapat pantauan dari Kepala Sekolah SMA Onate Serui, Rahel Wayeni SPD, di tengah keberlangsungan tahun ajaran baru 2026-2027. Rahel menjelaskan untuk sementara kegiatan belajar mengajar siswa belum berjalan secara aktif karena

0: Siswa setiap hari tetap hadir, Bapak Ibu Guru juga hadir. Aktivitas KBM-nya mungkin setelah 17 Agustus, barulah aktivitas KBM selesai. Untuk sementara anak-anak ada terlibat untuk kegiatan-kegiatan menyongsong 17 Agustus, pembersihan halaman sekolah, sambil menunggu perehapan bangunan kelas, ruang-ruang kelas dan pembangunan satu ruang BP, rehab perpustakaan selesai, barulah ruangan-ruangan itu digunakan. Karena ruangan-ruangan yang direhab adalah ruang kelas yang akan digunakan oleh setiap kelas, baik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12.
1: Rahel Wayani juga mengajak masyarakat setempat dan pemilik hak ulayat untuk terus mendukung proses pembangunan dan rehabilitasi gedung SMA Onate Serui. Menurutnya dukungan semua pihak sangat penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. SMA Onate Serui merupakan sekolah yang dikelola Yayasan Anmaraka dan selama ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita simak berita olahraga. Menutup warta berita Gemba Papua, skor WL 1 Papua, pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong lahirnya wasit berlisensi C3 untuk tingkatkan kualitas sepak bola. Berikut kita simak laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
3: Terus mendukung pembinaan olahraga, termasuk sepak bola, sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga, salah satunya melalui pelaksanaan pelatihan wasit lisensi C3. Kegiatan tersebut diharapkan mampu melahirkan wasit profesional yang siap mendukung perkembangan sepak bola di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus saat membuka pelatihan menyampaikan apresiasi pada PSSI Pusat, Provinsi, Instruktur, dan seluruh panitia yang telah memilih Bovendigul sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan.
3: Ketersediaan wasit berlisensi masih menjadi tantangan di Kabupaten Bovendigul. Oleh karena itu diperlukan pelatihan wasit sepak bola yang berlisensi C3 sebagai jenjang dasar untuk mencetak wasit yang memahami logo DKM, memiliki integritas, disiplin, dan mampu memimpin pertandingan secara profesional.
4: Menurutnya pelatihan tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas perwasitan. Ini sekaligus membangun sepak bola daerah yang lebih maju. Marlinus menilai sepak bola bukan hanya olahraga yang digemari masyarakat, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan persatuan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berprestasi. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gemba Papua edisi malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Saya Sofia Menubefor mewakili seluruh kru dan tim redaksi yang bertugas dalam Warta Berita Gemba Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Setelah kita ikuti Warta Berita Gemba Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Baik, mendengar baru kita ikuti tadi informasi teraktual dalam Warta Berita Agama Papua yang kami siarkan langsung dari RRI Jayapura. Masih menemani Anda pendengar di edisi hari ini Selasa di 28 Juli 2026. Saat ini pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 hingga di penghujung program Biak Sore ini, Biak Mandira ini. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda, khususnya umat Kristen di Biak dan sekitar.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.

0: Sore Andi, sudah mulai bersih-bersih ya?
1: Eh iya Rin, sore juga. Besok malam ada kegiatan ronda. Pos ronda harus lebih rapi dan nyaman.
0: Betul, lingkungan yang bersih membuat warga lebih betah berkumpul. Kalau warga sering berkomunikasi, keamanan juga lebih mudah dijaga.
1: Benar, sayangnya masih ada beberapa warga yang belum mau ikut berpartisipasi.
2: Wah, kalian rajin sekali. Libur kok malah kerja?
1: Bukan kerja, Don. Ini untuk kepentingan bersama.
2: Memangnya penting sekali ya membersihkan pos ronda?
0: Tentu penting. Pos ronda menjadi tempat berkumpul warga saat ronda malam atau rapat lingkungan.
2: Menurutku ya, keamanan itu kan urusan polisi. Kita tinggal menikmati saja.
1: Kalau semua berpikir seperti itu, siapa yang akan peduli pada lingkungan sendiri?
2: Ya, kan ada CCTV.
0: Ya ampun Don, CCTV hanya merekam kejadian. Yang bisa mencegah adalah kepedulian warga.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore Bu RT.
0: Wah, bagaimana nih persiapan ronda besok?
2: Sudah hampir selesai Bu.
0: Bagus. Saya berharap ya semua warga tuh ikut bergiliran.
3: Bu, saya boleh bertanya nggak?
0: Tentu boleh dong.
3: Mengapa warga harus ikut pos ronda Bu? Bukankah ada petugas keamanan?
0: Pertanyaan yang bagus nih Doni. Petugas keamanan itu memang membantu, tetapi mereka itu tidak mungkin dong mengawasi rumah setiap saat.
4: Oh begitu Bu RT, jadi warga tetap harus saling menjaga kan?
0: Betul banget nih Rina, misalnya ya ada rumah tetangga nih yang pintunya terbuka saat malam hari, atau ada orang asing yang mondar-mandir, wargalah yang pertama kali mengetahuinya.
2: Nah, itulah pentingnya saling mengenal tetangga.
0: Tepat banget, Andi ini. Selain itu ya, keamanan itu bukan hanya soal pencurian aja nih. Lingkungan yang aman juga berarti bebas dari sampah yang menumpuk, saluran air lancar, dan hubungan antar keluarganya harmonis.
3: Wah, saya baru sadar. Ternyata keamanan memiliki arti yang luas ya.
2: Terima kasih ya semuanya sudah hadir.
4: Lihat, Doni juga datang.
3: Iya, saya ingin coba ikut ronda soalnya.
0: Baguslah, malam ini kita berkeliling lingkungan setiap 1 jam sekali ya.
4: Wah, kok lampu di gang sebelah sana mati ya?
2: Tenang Rin, besok kita laporkan agar segera diganti ya.
0: Nah, lampu jalan yang terang itu bisa mengurangi resiko tindak kejahatan loh.
3: Benar juga nih, saya baru memperhatikan hal-hal seperti ini. Wah, suara apa itu?
2: Don, tenang, hanya kucing kok.
0: Udah, Doni jangan panik. Saat ronda, kita tuh harus tetap tenang dan saling bekerja sama.

0: Saya senang sekali dengan begini warga semuanya jadi berkumpul seperti dulu lagi.
1: Minggu lalu kita juga kerja bakti membersihkan selokan kan?
2: Nah, itu juga bagian dari menjaga keamanan loh. Selokan yang bersih mengurangi resiko banjir dan penyakit.
3: Iya ya, dulu saya mengira keamanan hanya soal ronda saja.
2: Tidak Doni, menjaga kebersihan, menghormati tetangga, tidak membuat keributan, dan saling membantu itu juga menciptakan rasa aman.
0: Dan kalau ada tetangga baru, kita juga sebaiknya menyambut dengan baik agar kita saling mengenal.
1: Nah, betul, semakin akrab hubungan antar warga, semakin mudah bekerja sama ketika ada

0: Bu RT, boleh tidak saya sampaikan sesuatu?
1: Boleh dong, silakan Doni.
0: Iya Bu RT, gini, saya minta maaf sebelumnya karena lu sering menganggap kegiatan warga ini tidak penting. Setelah ikut ronda, saya jadi sadar nih Bu RT bahwa keamanan tidak mungkin terwujud tanpa kerjasama ya Bu.
1: Gak apa-apa Don, yang penting sekarang kamu udah paham kan pentingnya peran setiap warga.
2: Mulai sekarang kita bisa mengajak lebih banyak warga untuk ikut berpartisipasi.
3: Nah kalau begitu kita bisa buat jadwal ronda yang adil agar semua dapat giliran. Gimana?
1: Ide yang bagus tuh Andi. Selain ronda, kita harus terus menjaga kebersihan, memperbaiki fasilitas umum dan saling peduli tentunya ya.
0: Saya siap membantu.
2: Saya juga.
3: Saya yakin kalau semua warga memiliki rasa tanggung jawab, lingkungan kita akan semakin aman deh.
1: Bener banget tuh, ingat ya, keamanan itu bukan hanya tugas pemerintah, polisi, atau ketua RT aja. Keamanan itu adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Setuju, setuju.
1: Mari kita buktikan bahwa lingkungan yang aman dimulai dari warga yang peduli.

demikian mini drama RRI Biak dengan judul Bersama Menjaga Lingkungan. Naskah Yapi Burdam, para pemain Dinar Baktiara sebagai Ibu RT, Tririan sebagai Doni, Ririn Arini sebagai Rida, Yapi Burdam sebagai Andi. Sampai jumpa di lain cerita.

0: kawan. Malam nanti kita pesta ya. Asik.
1: Pesta apa, kawan?
0: Itu tuh, kita seram dapur rumah ini, lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
1: Berarti kita tidak perlu menggigit manusia, kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
0: Tunggu dulu. Jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

0: Sebutir apel setiap hari menjauhkan kita dari dokter. Pepatah ini sering kita dengar menunjukkan sehatnya sebutir apel yang mengandung vitamin dan antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Tapi tahu nggak kalau biji apel ternyata mengandung sianida?
1: What?
0: Di bagian tengah apel terdapat biji-biji apel berwarna hitam yang ternyata mengandung zat amigdalin. Saat berinteraksi dengan enzim pencernaan, zat ini melepaskan racun sianida. Namun tak perlu khawatir, untuk mencapai dosis sianida yang berbahaya, setidaknya diperlukan sekitar 200 biji apel. Dan tentunya kita tidak mungkin mengkonsumsi biji apel sebanyak itu.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus memantau siaran kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, edisi kebersamaan malam hari ini di Biak Malam ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Eta Rumngefur menemani Anda pendengar, di mana nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam tepatnya, Anda pendengar dapat kembali menyimak disampaikan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Tembang dari Krisdayanti ya, Kamu di Hatiku Selamanya. Satu dari Krisdayanti yang dirilis pada tahun 2011 yang merupakan lagu cipta dari Maya Estianti masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Biak malam ini, Biak Robine.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, konsumsi buah ini dikenal sebagai bagian yang penting ya dari pola makan sehat sehari-hari. Tetapi pemilihan jenis buah yang tidak tepat di malam hari tentunya ini dapat mempengaruhi juga kualitas tidur dan kenyamanan pencernaan kita. Nah, beberapa buah mengandung komponen yang justru dapat memicu masalah ya, seperti peningkatan gula darah, asam lambung, atau sering buang air kecil sehingga mengganggu istirahat di malam hari ini. Nah, berikut ini ya, ada beberapa buah yang tidak boleh kita makan pada malam hari agar tentunya tubuh kita dapat mencapai tidur dan istirahat malam yang lebih optimal. Ya, saat menjelang tidur ya, tubuh mulai memperlambat metabolisme untuk mempersiapkan diri beristirahat. Nah, mengonsumsi makanan berat atau yang sulit dicerna, termasuk beberapa jenis buah-buahan, ini dapat membebani sistem pencernaan kita. Hal ini tentu berpotensi juga menyebabkan ketidaknyamanan seperti perut yang kembung atau mungkin gangguan asam lambung yang secara langsung dapat mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi ya, penting ya untuk kita memahami karakteristik buah-buahan tertentu yang dapat mengganggu tidur kita jika dikonsumsi sebelum istirahat malam. Nah, berikut ada beberapa jenis ya, diantaranya buah-buahan yang tinggi gula. Jadi buah-buahan memang kaya akan gula yang alami, tetapi meskipun sehat, ada juga ya pemicu lonjakan energi dan kadar gula darah yang jika dikonsumsi mendekati waktu tidur. Nah, kondisi ini bisa membuat seseorang merasa lebih terjaga dan sulit untuk terlelap. Contoh-contohnya adalah buah-buahan di kategori yang tinggi gula ini seperti mangga, anggur, leci, dan durian. Tinggi air ya, jadi buah dengan kandungan air yang sangat tinggi ini bertindak sebagai diuretik alami yang berarti dapat meningkatkan produksi urin kita. Namun konsumsi buah seperti semangka atau melon di malam hari, nah ini contohnya ya, ini bisa berisiko juga membuat seseorang lebih sering terbangun untuk buang air kecil berkali-kali. Hal ini tentunya akan mengganggu siklus tidur kita ya, yang seharusnya berlangsung tanpa interupsi. Setelah buah-buahan tinggi gula, ada juga buah yang tinggi air. Yang berikut juga ada buah yang tinggi asamnya ya. Kandungan asam yang tinggi pada buah-buahan tertentu ini juga bisa memicu asam lambung, terutama bagi individu yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau GERD atau MAH. Nah, ini contohnya seperti nanas, jeruk, dan manggis. Ini adalah beberapa contoh buah yang tinggi asam yang sebaiknya dihindari ketika tidur di malam hari ya, sehingga ini bisa juga mencegah rasa tidak nyaman dari sensasi terbakar di dada. Yang berikut ada juga buah tinggi serat ya, atau menjadi buah yang sulit dicerna ketika malam hari. Jadi meskipun memang baik untuk pencernaan, konsumsi serat dalam jumlah yang besar menjelang tidur di malam hari ini juga dapat menyebabkan perut kembung dan rasa tidak nyaman karena proses pencernaan yang lebih lama. Nah, buah-buahan ini seperti apel, lalu juga jambu biji dan durian, juga ini tinggi gula dan serat, ini bisa termasuk ya dalam kategori ini. Ada juga catatan khusus untuk buah pisang ya, meskipun dikenal sebagai buah yang menenangkan karena kandungan magnesium dan triptofannya, tetapi juga punya kadar gula dan serat yang relatif tinggi. Jadi bagi beberapa individu, konsumsi pisang di malam hari ini dapat memicu masalah pencernaan atau bahkan meningkatkan produksi lendir, terutama bagi yang sedang mengalami batuk atau pilek. Jadi itu dia informasinya ya untuk Anda pendengar, semoga saja dapat bermanfaat satu informasi yang kami kutip dari halodoc.com ya. Jadi itu dia tadi beberapa buah yang tidak boleh kita konsumsi pada malam hari, terutama ketika kita akan tidur di malam hari ini. Itu dia tadi ya beberapa buah yang tidak boleh dimakan, tentunya untuk bisa mencegah kita dari beberapa gangguan menjelang kita menikmati istirahat kita di malam hari ini. Satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, macam di NTT, kemudian NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, ya, saya bawa omreng MBG sekarang.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arungsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya. Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta ya, 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ihsan melaporkan.
7: Coba ini sebenarnya sudah selesai, cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa, karena kan masih ada beberapa jadi asramanya belum selesai Pak ya, tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menekaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling tadi kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Ya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Agenda Sekolah Lapang Cuaca Laut.
18: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
19: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
18: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang Ana Oktavia Setiawati menjelaskan peserta Sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
20: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
18: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
21: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga berobat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
18: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
22: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: sudah diperbaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari Kementerian Kesehatan, ya kan?
22: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Saranyi Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya,
3: yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap, ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
22: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
23: Tentu ini hal yang sangat positif. Yang perlu saya sampaikan, jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara, ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya kepada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lain.

0: untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini yang juga kita mendorong bagaimana ekonomi kita bisa maksimal.
1: Dan terdengar kehadiran Chelsea ataupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim, yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari musim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru, di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter, yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka, yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea, dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilolipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Loh, kenapa?
1: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
2: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
1: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak Malam Ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Dan demikian tadi sudah kita ikuti bersama disampaikan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kini di studio menunjukkan pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya hingga nanti jelang di sesi Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia untuk temani Anda di kebersamaan malam hari ini. Sekali lagi di Biak Malam ini bersama Prosat RRI Biak edisi Selasa, hari yang ke-28 di bulan Juli 2026.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pencurin. Gara-gara aku cuci online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Hah?
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Gimana? Oh no.
4: Ayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Baik pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 21 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Anda pendengar yang ingin bergabung ya di Golden Memory, seperti biasa hadir untuk Anda. Dengan Anda yang ingin merequest lagu-lagu nostalgia, boleh ya silakan untuk bergabung di 0822-5163-4612 dengan cara menelpon biasa ya. Jadi bukan menelpon melalui WhatsApp, tetapi menelpon dengan nomor biasa, sekali lagi di 0822-5163-4612. Silakan yang mau bergabung ya di Golden Memory untuk request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang tentunya mungkin mau Anda request, Anda favoritkan ya, untuk menemani suasana di malam hari ini. Silakan saja kami nantikan.

Sekali lagi pendengar, kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya di Golden Memory bersama Pro 1 RRI Biak untuk edisi malam hari ini yang nanti berlangsung ke ruang dengar Anda hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Kami nantikan di 0822-5163-4612, silakan melalui telepon biasa ataupun mungkin Anda yang ingin mengirimkan chat di WhatsApp ya, pesan melalui WhatsApp kami Pro 1 RRI Biak. Boleh juga silakan untuk merequest lagu-lagu nostalgia di Golden Memory edisi malam hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Sekali lagi kami nantikan ya, 0822-5163-4612.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Aduh, siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Biak malam ini, biak Robine.

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali nantikan Anda yang ingin bergabung ya, silakan di 0822-5163-4612 dengan cara menelpon biasa ya, atau juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami ya. Silakan kami nantikan hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Tadi yang sudah sempat menelpon mungkin bisa dicoba kembali ya, silakan di 0822-5163-4612 di Golden Memory untuk edisi malam hari ini.

Baik, yang sudah bergabung langsung saja kami sapa ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dari siapa, di mana?

Ya baik, kudengar sayang sekali telepon yang tadi ya terputus, nanti mungkin bisa dicoba kembali di 0822-5163-4612. Silakan sebutkan namanya, lalu domisilinya di mana, dan silakan untuk merequest judul lagu nostalgia yang ingin didengarkan di malam hari ini di Golden Memory. Kita langsung sapa kembali ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari siapa di mana?

Baik, pendengar, kami ingatkan kembali saat sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda masih terus kami hadirkan saja rangkaian lagu-lagu nostalgia di Golden Memory untuk edisi malam hari ini.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Libringer, terima kasih Anda masih terus memantau siaran kami Pro1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. 33 menit lepas dari pukul 10 malam ini, pendengar, dan kini rangkaian lagu-lagu daerah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi Pesona Nusantara yang nanti berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga ya, di pukul 11 malam ini nanti rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda dengan suasana malam harinya akan kami hadirkan juga hingga nanti jelang tutup siaran pada jam 12 malam nanti. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda dan pastikan tetap bersama-sama kami Pro1 RRI Biak.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iyo, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang punya bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan lestarikan bahasa daerah.

0: Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yuk, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yuk, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba mengubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: Pernahkah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air. Inilah Radio Republik Indonesia Biak. Kembali mengudara menemani Anda untuk edisi pagi ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Beragam program acara kami terus hadir menjumpai Anda di sepanjang pagi ini. Ya, bersama saya yang bertugas, Syafi Burdam, dan juga rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Salam jumpa kembali di siaran Pro 1 Rati Biak, edisi 29 Juli 2026. Berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan mengawali kebersamaan kita untuk mentera hati Kristiani yang akan kami hadirkan menemani ruang dengan Anda untuk nuansa pagi ini, pendengar. Ya, untuk itu kami akan hadirkan saja berbagai nuansa lagu-lagu religi rohani Kristiani menemani ruang dengan Anda untuk saat ini. Selamat pagi, salam sehat bagi pendengar. Saat mendengarkan, khusus bagi pendengar umat Nasrani, nuansa lagu-lagu rohani Kristiani kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, tepat pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, saya cukupkan dulu untuk berbagi ruang serangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani. Kita ikuti saat ini penyampaian warta berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, mengucapkan untuk Anda pendengar tetap bersama Pro 1 RRI Biak. Kita menyimak penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia yang menyampaikan buletin pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk topik utama buletin pagi diantaranya, kerusakan jembatan Wandos yang menjadi akses menghubung, menurut kami sebagai akses penghubung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kedua wilayah untuk segera berkoordinasi mencari solusi penanganan. Peringati Hari Anak Nasional 2026, IGTKI PGRI Biak Numfor gelar jalan santai dan senam bersama anak TK sekabupaten Biak Numfor. Padahal itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Murdam. Kita awali berita pertama, pendengar, kerusakan jembatan Wandos yang menjadi akses penghubung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kedua wilayah untuk segera berkoordinasi mencari solusi penanganan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian berikut ini.
1: Akses menghubung Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026 mendorong BPBD Biak Numfor dan BPBD Supiori untuk segera berkoordinasi mencari solusi penanganan. Kepala BPBD Biak Numfor Lautian Sene mengatakan jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah daerah.
2: Supiori itu dari sisi alam memang itu terjadi karena situasi alam itu sendiri. Tetapi ini oleh BPBD Biak dan BPBD Supiori akan melakukan komunikasi untuk menyampaikannya kepada masing-masing dinas PU dan badan anggaran pemerintah masing-masing, pemerintah daerah masing-masing untuk bisa segera melakukan itu. Misalnya kalau itu adalah jalan nasional, memang harus dilakukan atau dibangun oleh program rehabilitasi jalan nasional.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Supiori Lukas Mansawan menyebut kondisi jembatan Wando saat ini sudah tidak nyaman untuk dilalui masyarakat. Karena itu, masyarakat yang hendak menuju ke Kabupaten Supiori untuk sementara diarahkan menggunakan jalur alternatif melalui Biak Barat. Lukas mengungkapkan, BPBD Supiori bersama pemerintah daerah juga akan melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kerusakan jembatan dan melihat secara langsung kondisi jembatan dan mengkaji faktor penyebab kerusakan.
3: Rencana besok kami ada lakukan tim investigasi. Investigasi lalu melakukan tindakan informasi, terutama melihat kejadian itu dan apa penyebab utamanya. Apakah sudah umurnya sudah tua, ataukah ada akibat alam, atau ada kesengajaan, karena ini tentunya perlu dikaji lagi. Tetapi ini adalah akses utama kita, sehingga nanti mudah-mudahan kedua pemerintah ini bisa berkolaborasi untuk membangun itu kembali atau membuat jembatan darurat, sehingga ini tetap akses itu dimanfaatkan oleh masyarakat kita semua.
1: Untuk itu diharapkan koordinasi bersama untuk menentukan langkah penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan jembatan darurat agar akses masyarakat kedua wilayah tetap berjalan.
0: Peringati Hari Anak Nasional 2026, IGTKI PGRI Biak Numfor gelar jalan santai dan senam bersama anak-anak TK sekabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rin Arini berikut ini.
4: IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 dengan kegiatan jalan santai dan senam bersama anak-anak TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas berlangsung di halaman Gedung Negara Biak Numfor Selasa 28 Juli 2026. Pejabat Sekda Biak Numfor Sakarias Elmailoa STMM mewakili Bupati Biak Numfor mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi membangun masa depan anak-anak. Pemerintah maupun orang tua wajib mendukung hak anak untuk berkembang, berkreasi, serta mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

0: ikatan yang lain. Mari kita berkolaborasi, kita membangun untuk masa depan anak-anak kita. Kita semua, baik pemerintah, orang tua, harus mendukung program, menjaga, memberikan kesempatan yang leluasa untuk anak-anak bisa berkreasi dan mendukung di bidang-bidang kesehatan, pendidikan, hak anak itu harus mendapat tempat yang luar biasa untuk kita semua.
1: Bunda PAUD Kabupaten Bek Numfor, Imelda Maria Waspakrik Mansnembra, juga menyampaikan tema Hari Anak Nasional tahun ini, yaitu Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini dipilih mengingat maraknya kasus kekerasan dan perlindungan terhadap anak belakangan ini. Untuk itu ia menghimbau semua pihak bersama-sama melindungi hak anak.
2: Hari Anak tahun ini memberi judul Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Kenapa dipilih judul ini? Karena kita lihat belakangan ini sering terjadi kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Untuk itu pemerintah memberikan
3: tema untuk kita bersama-sama melindungi dan menyayangi anak kita. Kami percaya bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang mempunyai masa depan yang akan membanggakan kita orang tua. Untuk itu harapan kami untuk orang tua, sayangi dan lindungi anak-anak kita.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin SPDMAP, menyampaikan terima kasih kepada Bunda PAUD atas izin penggunaan halaman gedung negara, serta kepada IGTKI dan seluruh orang tua yang mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan informasi penting terkait kebijakan pendidikan, yaitu mulai tahun depan, syarat masuk sekolah dasar akan memerlukan bukti Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak atau PAUD.
4: Bapak Ibu, mari kita dorong anak-anak kita untuk bersekolah di TK sebelum masuk SD. Karena mulai tahun depan untuk masuk SD, anak-anak itu sudah dimintai tanda tamat ijazah taman kanak-kanaknya. Ya, jadi sebaiknya kalau punya adiknya ini ada sekarang, mulai tahun ini masukkan di lembaga pendidikan PAUD. Apakah itu di TK formal maupun di PAUD non-formal.
1: Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana, mengucapkan terima kasih kepada Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, Mitra Kerjasama, serta seluruh orang tua murid atas dukungan yang diberikan. Ia menjelaskan peringatan yang digelar pada 28 Juli ini merupakan perayaan susulan Hari Anak Nasional yang seharusnya di tanggal 23 Juli. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajak berkeliling masuk ke dalam gedung negara untuk melihat langsung ruang kerja Bupati.
5: Kami berharap dengan semangat Hari Anak Nasional, anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang hebat. Karena di usia anak usia dini adalah usia-usia emas, di mana kita meletakkan fondasi guru-guru TK, kita menumbuhkan karakter yang baik di anak-anak supaya kedepannya anak-anak dapat belajar dengan baik dan lebih mandiri lagi.
1: Diharapkan melalui pendidikan di TK, anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, mandiri, dan siap meraih masa depan. Suasana kegiatan tampak penuh semangat diikuti oleh 17 TK di Biak Numfor, di mana anak-anak dan orang tua tampak antusias mengikuti rangkaian senam dan jalan santai.
6: Pendengar, rangkaian peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-79 diperingati setiap tanggal 21 Juli. Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasie Pobiak melaksanakan Forum Group Discussion atau FGD dengan tema Weather Outlook Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian berikut ini.
7: Peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika HMKG ke-79 yang diperingati setiap tanggal 21 Juli, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasie Pobiak melaksanakan Forum Group Discussion dengan tema Weather Outlook Biak Numfor berlangsung di Supernova Cafe Biak, Selasa 26 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Pemda Biak Numfor, unsur TNI, Basarnas, instansi vertikal, dan swasta yang ada di Biak. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kasie Pobiak Agung Sudiono Abadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan koordinasi lintas sektor terkait informasi cuaca, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah antisipasi terhadap potensi cuaca ekstrim.
8: BMKG semakin dekat sama stakeholder masyarakat ya. Terus informasi BMKG dipahami, cepat didapat, dan lebih akurat. Jadi acara ini untuk lebih mendekatkan kolaborasi, bahwa info-info BMKG itu mudah didapat dan gampang diakses gitu.
7: Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Laut Yensene, menyambut baik kegiatan yang digelar BMKG tersebut. Menurutnya, informasi cuaca dan fenomena alam yang disampaikan BMKG sangat penting untuk pemerintah daerah dalam memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
9: Acara yang dibuka oleh atau dilakukan oleh Badan Satuan Meteorologi Kelas 1 Franskes Yoko Biak atau kita kenal dengan BMKG Kabupaten Biak Numfor, itu adalah melingkup beberapa kabupaten sampai dengan beberapa kabupaten-kabupaten yang di pegunungan itu masih ada di wilayah layanan BMKG Kabupaten Biak Numfor. Tapi khusus untuk Kabupaten Biak Numfor, dalam rangka acara ini, memang ini hal yang sangat positif untuk dilakukan.
7: Senada dengan hal tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Supiori Lukas Pansawan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan FGD yang dinilai menjadi bentuk perhatian BMKG terhadap kondisi daerah sekaligus memberikan peringatan dini bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai cuaca ekstrim sangat dibutuhkan karena kondisi panas yang masih terjadi dapat meningkatkan potensi bencana termasuk kebakaran dan berbagai bencana lainnya.
10: Sehingga dengan kegiatan-kegiatan semacam ini tentunya kolaborasi daripada semua pihak. Sebagai sahabat tangguh kita dari BMKG, Basarnas, TNI, dari pihak dunia swasta itu sangat berharap dengan pertemuan seperti ini mereka memberikan satu paham pemahaman untuk kita berkolaborasi bersama di dalam menjaga, karena urusan bencana adalah urusan bersama. Tidak di urusan pemerintah saja, tapi semua pihak termasuk masyarakat.
7: Melalui kegiatan FGD ini, BMKG Biak bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya. Sekda Biak Numfor meninjau jembatan Kuning Wandos di perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang rusak dan melarang kendaraan roda 4 melintasi jembatan tersebut demi keselamatan bersama. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
1: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa meninjau langsung jembatan Kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
2: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
1: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan, karena itu diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
3: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa memang kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi melalui satu sisi. Tapi di kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus tuntas, harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan tentunya ada jembatan darurat yang akan dibangun.
1: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, kolaborasi Yayasan Rum Selam UNICEF dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
5: Yayasan Runsram berkolaborasi bersama UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi bagi tenaga pendidik di Satuan PAUD di Biak Numfor. Kegiatan yang berlangsung di TK Islam Terpadu Permata Insani ini dilaksanakan selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juli 2026. Pelatihan ini ditujukan bagi pendidik di 8 PAUD dampingan Yayasan Runsram yang terdiri dari 7 TK dan 1 SPS, lembaga yang telah mendapat pendampingan sejak tahun 2020. 5. Sebanyak 25 peserta turut hadir melibatkan masing-masing satu kepala sekolah dan dua guru agar kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan selama pelatihan berlangsung. Direktur Yayasan Unsram Biak Numfor, Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk penyegaran wawasan serta penguatan kompetensi para pendidik.
6: Dengan adanya pelatihan ini bisa memberikan penguatan kepada ibu-ibu guru pendidik di PAUD untuk peningkatan kualitas pendidikan di Biak Numfor, terutama untuk di pendidikan dasar, juga dengan untuk perbaikan gizi yang ikut menunjang peningkatan kapasitas pendidikan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin SPDMAP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UNICEF maupun Yayasan Unsram atas terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini akan membantu para guru memanfaatkan program makan bergizi gratis MBG, tidak hanya sebagai pemenuhan asupan gizi siswa, melainkan juga dijadikan media pembelajaran langsung tentang gizi. Guru-guru akan dilatih menyusun modul pembelajaran berbasis MBG, sekaligus memahami cara mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik dan integratif atau PAUD HI.
7: Pelatihan ini akan membantu guru-guru kita untuk memanfaatkan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah sebagai bagian dari edukasi gizi. Jadi kan selama ini kan kita mengenal ya makanan itu datang ke sekolah ya tujuannya hanya untuk membuat siswa kenyang atau mendapatkan asupan gizi tertentu. Nah tapi kita ingin program MBG di sekolah itu juga dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak diajar tentang gizi. Medianya ya makanan itu sendiri secara langsung. Jadi itu luar biasa. Nah guru-guru juga nanti akan dilatih untuk bagaimana membuat modul pembelajaran dengan memanfaatkan MBG itu dan aspek-aspek lain. Yang kedua, pelatihan ini juga nanti akan membantu guru-guru kita untuk mengukur bagaimana mereka mencapai 8 indikator pelayanan PAUD holistik integratif atau PAUD HI itu. Nah karena PAUD kita di Indonesia itu kan ukurannya itu 8 indikator itu. Nah saya berharap nanti guru-guru setelah mendapatkan pelatihan dari teman-teman UNICEF melalui RUMSRAM itu bisa benar-benar mewujudkan PAUD yang mereka pimpin itu atau yang ruang-ruang kelas yang mereka kelola itu bisa mewujudkan 8 layanan indikator PAUD HI.
5: Elizabeth Bukorpioper, Program Manager Literasi Numerasi dan Gizi Yayasan Unsram menambahkan, pelatihan ini didukung pendanaan dari Kedutaan Besar Jepang dan difasilitasi langsung oleh konsultan PAUD UNICEF. Materi disusun cukup padat agar para peserta tidak hanya memahami teori, tapi juga mampu menerapkannya langsung di lembaga masing-masing. Hasil pelatihan nantinya juga akan disebarluaskan melalui kegiatan PKG untuk memperkuat kapasitas seluruh tenaga pendidik.
8: PAUD-PAUD ini merupakan PAUD yang sudah kita intervensi sejak tahun 2025 dan di tahun 2026 peningkatan kapasitasnya kita ingin melihat bagaimana sebenarnya 8 indikator PAUD HI itu bisa terintegrasi di PAUD-PAUD ini. Tentunya kami berharap dengan pelatihan yang dilangsungkan selama 4 hari ini, pelatihan ini akan menghasilkan keterampilan yang didapat oleh para guru, sehingga pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini tidak saja guru memiliki pemahaman, tetapi guru juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan secara khusus kepada para siswa atau peserta didik pendidikan anak usia dini.
5: Melalui pelatihan PAUD bermutu dan edukasi gizi ini, diharapkan kualitas pelayanan PAUD di Biak Numfor semakin meningkat, serta pemahaman dan penerapan edukasi gizi di lingkungan satuan pendidikan semakin kuat dan menyentuh langsung anak-anak didik.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pimurda mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan untuk informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan satu pengumuman yang akan kami hadirkan dalam informasi layanan masyarakat pagi ini. Ya, menemani semua aktivitas Anda di sepanjang pagi edisi Rabu 29 Juli 2026. Informasi sekaligus pengumuman kami hadirkan dalam info pagi dengan pengumuman dari PUPR Biak. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Carla, kok mau gimana masih pagi ini sekali?
2: Iya, selamat pagi Kakak Yakob. Saya mau ke kantor PUPR, mau urus dokumen KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk bangun saya punya rumah tinggal. Sekalian, saya mau cek lokasi untuk bangun usaha ruko di saya punya lokasi tanah situ. Boleh atau tidak untuk dibangun?
1: Bo, urus barang apa itu lagi? Kalau mau bangun tuh tinggal bangun saja tuh.
2: Kakak Yakob, ada aturan. Kalau kita mau membangun di suatu lokasi, baik bangunan berusaha atau non berusaha, harus sesuai dengan peruntukan lokasi tersebut yang dimuat dalam rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Permen ATR BPN nomor 13 tahun 2021 pelaksanaan

0: pengadaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. Jadi, dokumen KKPR ini wajib dipenuhi untuk syarat penerbitan izin suatu kegiatan atau usaha yang kita adakan.
1: Oh, jadi begitu, Kak?
0: Iya, Kakak. Dalam dokumen KKPR, selain memuat izin suatu lokasi, juga ada ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi, misalnya tentang garis sepadan bangunan atau jarak bangunan yang diukur dari batas tanah yang dikuasai ke bangunan. Ada juga tentang berapa besaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Jadi, semuanya tertuang dalam dokumen KKPR.
1: Selagi baru dengar ya tentang aturan ini.
0: Ini tuh Kakak, aturan dari pemerintah yang wajib ditaati. Dan untuk pengurusannya, Kakak tinggal masukkan surat permohonan KKPR yang di dalamnya memuat identitas pemohon, alamat, dan koordinat lokasi. Kegiatan yang akan diadakan kemudian dilampirkan KTP dan sertifikat tanah. Kalau lokasi ini sewa atau pinjam, maka dilampirkan surat perjanjian sewa atau perjanjian pinjam pakainya. Jadi Kakak, dokumen KKPR ini juga sebagai dasar penerbitan PBG serta perizinan berusaha sektor lainnya.
1: Oh, begitu. Kalau untuk dokumen PBG itu apa ya?
0: Nah, kalau PBG itu singkatannya persetujuan bangunan gedung yang dulu tong kenal dengan istilah IMB, izin mendirikan bangunan. Dia punya istilah berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Juga Perda Kabupaten Biak Numfor nomor 5 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Jadi sekarang kalau tuh mau urus PBG itu bagaimana nih Bu Cara?
0: Nih Kakak, gampang saja. Sekarang semua sudah bisa dilihat online lewat aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kakak tinggal buka di website https://simbg.pu.go.id. Semua informasi bisa dilihat di situ. Tapi Kakak ingat ya, sudah harus punya dokumen KKPR dan izin lingkungannya. Di mana prosesnya adalah sebagai berikut. Setelah pemohon mengajukan permohonan KKPR, untuk dokumen KKPR akan dilakukan peninjauan lokasi dari bidang tata ruang Dinas PUPR, dan selanjutnya untuk pengurusan PBG akan dilakukan pemeriksaan rencana teknis dan perhitungan retribusi oleh petugas SIMBG Dinas PUPR. Setelah mendapatkan rekomendasi standar teknis bangunan dan detail retribusi PBG, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran retribusi PBG pada kas daerah melalui Bank Papua untuk divalidasi petugas PTSP dan penerbitan SK PBG oleh Dinas Perizinan PTSP. Karena pengurusan PBG lewat aplikasi SIMBG, maka dokumen sertifikasi PBG akan terbit online lewat aplikasi tersebut berupa barcode, jadi tidak ada lagi urus manual.
1: Terus tipe manfaat untuk kekitoran urus PBG itu apa?
0: Manfaatnya adalah 1. Perlindungan hukum dan kepastian. 2. Aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. 3. Dasar penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF. Dan 4. Kemudahan proses jual-beli dan sewa-menyewa, serta peningkatan nilai jual dan anggunan bank.
1: Jadi begitu ya, mantap sudah, mantap.
0: Oh iya Kakak, untuk pengurusan dokumen KKPR dan PBG harus diurus di instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor yang berlokasi di Afdas. Dan yang pasti, bebas biaya administrasi. Tidak ada pungutan-pungutan biaya, Kakak. Untuk pengurusan KPPR bagi kegiatan non-berusaha, misalnya rumah tinggal, dapat langsung mengajukan surat permohonan KKPR ke Dinas PUPR. Sedangkan, jika itu kegiatan berusaha, maka KKPR-nya dapat diajukan melalui OSS RBA. OSS RBA itu sendiri adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis resiko, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja.
1: Oh, begitu boleh. Ternyata kalau kita membangun ini harus punya dokumen KKPR dan PBG ya.
0: Iya Kakak, tapi kalau masih kurang jelas dengan penjelasan saya, Kakak bisa langsung saja datang ke kantor Dinas PUPR. Nanti ada petugas yang bantu jelaskan semua Kakak.
1: Oh, terima kasih lagi Adek Carla sudah bagi informasinya.
0: Sama-sama Kakak Yakob. Jadi sekarang saya jalan dulu ya Kakak.
1: Yo, hati-hati di jalan nih. Mace-mace, kalau mau membangun bangunan apapun, baik untuk kegiatan berusaha dan non-berusaha, wajib memiliki dokumen KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan PBG, atau persetujuan bangunan gedung. Pengurusan persetujuan bangunan gedung harus dilakukan pada saat akan membangun gedung, atau saat proses membangun. Dan untuk bangunan yang sudah terlanjur ada, namun harus memiliki PBG, untuk mengetahui secara mandiri kegiatan yang diizinkan dalam pengurusan dokumen KKPR, maka informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat diakses melalui RDTR, interaktif menggunakan alamat website https://oss.go.id/rdtl/interaktif. Mari kita mengurus dokumen KKPR dan PBG agar tercipta tata ruang yang harmonis dengan bangunan yang layak huni, memenuhi persyaratan dan tidak mencemari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan Biak menjadi lebih indah, bersih, tertata, aman dan nyaman bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Biak Numfor yang sejahtera, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan dengan masyarakat yang berpendidikan, sehat dan mandiri.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Biak Numfor.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda. Selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Selamat menjalankan aktivitas pagi ini. Ya, tengah cuaca cerah untuk edisi 29 Juli 2026. Berbagai informasi ragam acara Soko 1 terus kami hadirkan untuk Anda. Iya, tepat pukul 6:43 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi akan kembali saya hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di pagi ini. Anda juga menjalankan tugas pagi dengan segala kesibukan Anda yang tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas pagi ya, baik yang di kantor atau juga yang menjalankan tugas-tugas rutinitas lainnya. Selamat pagi juga untuk semua yang melaksanakan aktivitas sekolah, juga untuk teman-teman pelajar, adik-adik pelajar juga selamat pagi dengan semangat yang menemani Anda. Iya, kita akan ikuti saat lagi nanti dengan rangkaian informasi dan juga penyampaian berita pada pukul 7. Sembari menantikan pada pukul 7, pendengar, kita akan ikuti laporan lalu lintas yang akan disampaikan langsung dari rekan-rekan Satlantas Polres Biak Lumpur, yang akan disampaikan dengan informasi lalu lintas bersama Aibtu Anang Supriyadi yang sudah hadir bersama kami di studio Pos 1 Raditya. Ya, pendengar, kita nanti langsung saja mengikuti untuk laporan lalu lintas pagi ini dengan informasi Kansor Bisa Lancar pagi ini, pendengar, bersama Aibtu Anang Supriyadi dari Satlantas Polres Biak Lumpur. Selamat pagi untuk Anda, saya ucapkan selamat mengikuti.
1: Wabarakatuh, selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satuan Lintas Polres Biak Lumpur, yang mana hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 akan memandu jalannya laporan situasi Kamseltip Carlantas untuk wilayah hukum Polres Biak Lumpur selama 1x24 jam, serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Lumpur, yang mana pagi hari ini sudah berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Lumpur yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya, tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit, semoga lekas sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilahkan rekan Bribda Joshua Ron Sumre, yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan giat piket laka lantas selama 1x24 jam, akan melaporkan situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Lumpur selama 1x24 jam. Kami persilakan.
2: Terima kasih kepada Mas Anang yang di studio. Selamat pagi kepada para pendengar setia dimanapun Anda berada, terlebih khususnya di Kabupaten Biak Lumpur. Kembali lagi bersama saya, Bribda Joshua Ron Sumre, melaporkan situasi arus lalu lintas selama 1x24 jam di seputaran Kota Biak. Di sini kemudian terdapat dua kecelakaan lalu lintas, yaitu kendaraan roda 2 dengan kendaraan roda 2. Yang pertama di Jalan Jenderal Sudirman, yang kedua di Jalan Imam Bonjol. Izin kemudian, demikian yang dapat kami laporkan dari Satlantas Polres Biak Lumpur. Selamat pagi, shalom.
1: Baik, terima kasih rekan Bribda Joshua Ron Sumpre yang telah melaporkan situasi Kamseltip Carlantas wilayah hukum Polres Biak Lumpur serta informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman, bersama rekan Bribka Ronald Rambitan yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Panang yang berada di studio RRI Pro 1. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun berada, dan juga untuk masyarakat Biak Numpur, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi. Baik, terima kasih kembali lagi bersama kami Bribka Ronald Rambitan, yang mana pagi ini sedang melaksanakan pengaturan dan pemantauan arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitur Rahman. Arus lalu lintas pagi ini berjalan ramai namun lancar. Pengantaran anak sekolah sedang berlangsung. Untuk itu kami menghimbau kepada pengguna jalan raya roda 4 maupun roda 2 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan. Sekian yang dapat kami laporkan pagi ini, kami kembalikan ke studio. Panang, selamat pagi.
1: Terima kasih rekan Bribka Ronald Rambitan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Herianto Bulan, yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Bank Mandiri, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk traffic light Bank Mandiri dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Herianto Bulan untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, selamat pagi Panang yang berada di pusat RRI maupun para pendengar RRI yang setia, dengan saya Aibda Herianto Bulan, satu lalu lintas Polres Biak Numpur. Edisi pagi ini akan melaporkan jalannya arus lalu lintas tepatnya di perempatan Pos Bank Mandiri. Situasi arus lalu lintas masih berjalan dengan normal. Kondisi cuaca cerah, dan kami selalu mengimbau kepada pengendara maupun pengemudi agar tetap mematuhi tata tertib lalu lintas yang ada di jalan. Demikian yang dapat saya laporkan dari perempatan Pos Bank Mandiri. Saya kembalikan ke studio. Salam sehat, salam keselamatan.
1: Terima kasih rekan Aibda Herianto Bulan untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Dolok bersama rekan Bribka Tri Suryanto, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas depan SD Mandala, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Dolok dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih Panang. Selamat pagi Panang di studio dan kakak penyiar, dan selamat pagi buat kita semua pendengar RRI dimanapun berada. Kembali bersama saya Bribka Tri, tepatnya di pos traffic light Dolok. Kami izin laporkan situasi arus lalu lintas terpantau sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Untuk traffic light sendiri berfungsi dengan baik, namun masih terpantau untuk antrian pengisian BBM jenis solar untuk roda 6 sendiri terpantau sangat banyak terparkir di pinggir jalan. Untuk itu kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi depan SPBU Jalan Singamaraja untuk tetap selalu berhati-hati. Untuk itu kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numpur selalu menghimbau dan mengingatkan kita semua untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Ingat, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian makanan yang dapat kami sampaikan dari Pos Traffic Light Dolok. Kami kembalikan ke studio. Syukri ke semasa, Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih rekan Bripka Tri Suryanto untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan kepada para pendengar sekalian. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibtu Muhammad Raspi yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan SMA Yapis, yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
3: Selamat pagi Mas Ana, selamat pagi buat teman-teman yang berada di studio Pro 1 RRI. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kota Biak, RWBB, buat kawasan Biak. Kami Aibtu Muhammad Raspi dan beserta teman saya Brigadir Rulan Isat Kuduas yang sementara ini melaksanakan pemantauan dan pengaturan lalu lintas. Dan satu atap Yapis Samoka Biak. Yang mana situasi arus lalu lintas sampai saat ini ramai lancar dan dikarenakan pengantaran anak sekolah melalui Jalan Condronegoro keluar masuk kendaraan di depan gerbang Yapis ramai namun lancar. Untuk itu kami himbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintas di Jalan Condronegoro tepatnya depan Yapis Biak Samoka Biak, hati-hati, kurangi kecepatan, lakukan aturan lalu lintas melintasi pemukiman maupun persekolahan 40 km/jam. Perhatikan keselamatan Anda dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Mungkin itu untuk sementara seluruh masyarakat Kota Biak. Juga kami himbau dan berikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang memiliki kendaraan. Sampai saat ini, Famsat Biak masih melakukan diskon pajak sebelum jatuh tempo. Mari sama-sama datang ke kantor Samsat. Terima kasih, Siuli Mahagasubasa.
1: Terima kasih rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya dan informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Majapahit, lebih tepatnya di pertigaan kantor Bupati, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Majapahit dan sekitarnya bersama rekan Aibda Christian Badegau. Kami persilakan.
4: Selamat pagi Mas Ana, selamat pagi Mas Ana Kota Biak, bersama saya Aibda Christian Badegau. Ini melaporkan situasi arus lalu lintas seputaran Jalan Majapahit, tepatnya di depan kantor Bupati. Masih terpantau aman lancar. Ia pengantaran anak sekolah berlangsung melewati Jalan Majapahit dan masih ditemukan para pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan masih ada juga ditemukan sisa-sisa mabuk semalam melintasi Jalan Majapahit. Demikian masalah yang dapat kami laporkan. Kami kembalikan ke studio. Selamat pagi.
1: Baik, terima kasih kembali Aibda Christian Medegau untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan situasi Kamsel Tipcar Lantas serta situasi arus lalu lintas bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor. Dan kami mengucapkan terima kasih buat warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan warga dan para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya di Kabupaten Biak Numfor, serta kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan selalu bagi para pengguna jalan, baik itu yang menggunakan roda 2, roda 4 atau bahkan lebih, untuk selalu mengutamakan keselamatan pribadi, karena keselamatan itu sendiri merupakan tanggung jawab pribadi, Untuk itu, mari kita ciptakan keselamatan itu sendiri, tentunya dengan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang mana rambu-rambu tersebut telah terpasang di jalan raya, serta tidak lupa untuk selalu menggunakan kelengkapan keselamatan seperti menggunakan helm, baik itu pengendara maupun penumpang roda 2, maupun menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi maupun penumpang roda 4 atau bahkan lebih. Dan tidak kalah pentingnya, kami mengingatkan kembali bagi para pengendara sekalian, apabila Anda dipengaruhi oleh minuman beralkohol, hendaklah tidak menggunakan kendaraan, karena hal itu bisa menyebabkan kecelakaan, tentunya akan merugikan diri Anda pribadi serta para pengguna jalan yang lainnya. Untuk diketahui bagi warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa kecelakaan di Kabupaten Biak Numfor 99,99% terjadi akibat pengemudi atau pengendara dipengaruhi oleh minuman keras atau tidak memiliki kesadaran pada saat berkendaraan. Serta kami informasikan kepada para pendengar sekalian bahwa BPJS tidak akan menanggung apabila terjadi pelanggaran hukum seperti berkendara saat berkendara menggunakan obat-obatan terlarang atau dipengaruhi oleh minuman beralkohol serta kelalaian dan pengendara tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM serta tindakan hukum seperti balapan liar maupun aksi angkat-angkat ban bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Untuk itu kami mengingatkan kembali bagi orang tua untuk selalu mengawasi putra-putri Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan keselamatan serta kesehatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata teladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke studio bersama Bung Yan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Shawima. Kasumasa.
0: Baik, pendengar, demikian sudah untuk laporan lalu lintas. Tepat pukul 7 kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
5: Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara. Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman PKP Mawar Sirait tetap optimis target penyaluran 350 ribu rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada 2026 dapat tercapai. Puluhan ribu orang dikabarkan terjebak di bawah reruntuhan sebuah pusat perbelanjaan yang beberapa bagian bangunannya ambruk akibat gempa besar di prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu, Jepang. Indonesia mengirimkan sejumlah delegasi ke Tiongkok untuk studi banding dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Berikut Rizky Supermana melaporkan.
6: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat. Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produk unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya belajar dari pengalaman Tiongkok dalam proses transformasi dan revolusi. Kerjasama bilateral yang lebih erat dengan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat hubungan dan rasa persaudaraan antar kedua negara. Sebanyak 37 peserta delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 minggu dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi di Indonesia.
7: Akan menjadi bagian dari studi lapangan bagaimana agar dengan keberagaman kawasan transmigrasi dari Sabang sampai Merauke itu bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, dan dapat meningkatkan potensi pengembangan produk unggulan di masing-masing kawasan transmigrasi. Kami menginginkan bahwa dengan belajar di Cina secara langsung, ilmunya nanti bisa kita kembangkan di beberapa kawasan transmigrasi yang sesuai dengan dinamika bisa kita terapkan sebagai role model, dan kita harapkan nanti ada peningkatan kapasitas di kawasan transmigrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat serta mengelola kawasan transmigrasi.
6: Salah satu peserta seminar ke Tiongkok dari perwakilan Universitas Pajajaran, Deru, mengapresiasi Kemenkes yang memberikan kesempatan studi banding. Menurutnya, persiapan yang dilakukan diantaranya memahami berbagai sektor yang akan dipelajari dalam kegiatan seminar tersebut.
8: Sebagai persiapannya memang teknis, pertama memang kita yang diundang itu memang paham tentang isu transmigrasi ya. Tapi kalau secara konten, kita mempersiapkan juga materi-materi yang akan nanti kita akan bahas di situ.
6: Adapun seminar dan studi banding ke Tiongkok tersebut berfokus pada manajemen pembangunan pertanian dan pengelolaan air irigasi. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas melalui alat pertanian yang efisien. Dari kantor Kementerian Transmigrasi Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Untuk membangun kawasan transmigrasi yang lebih hebat.
5: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Eliana Zahra melaporkan.
9: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat.
10: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU bukan sekadar persoalan administratif. Menurutnya, kepatuhan merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Moga mengatakan, konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bermutu, dan informasi yang benar. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan diskusi publik terkait DAMIU di kantor Kementerian Perdagangan.
9: Pada akhirnya, tujuan kita adalah membangun ekosistem perdagangan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsumen memperoleh produk yang aman dan informasi yang benar. Pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat dan berkelanjutan. Dan pemerintah dapat memastikan bahwa kegiatan perdagangan berlangsung secara tertib, adil, dan bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Konsumen Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Immanuel Tarigan Sibero mengatakan, penyelenggaraan dan pengawasan usaha DAMIU masih menghadapi tantangan terkait kepatuhan terhadap standar, pemenuhan legalitas usaha, kualitas, dan keamanan produk, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan. Melalui diskusi publik ini, pihaknya berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor, serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan penguatan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
11: Akhirnya, upaya perlindungan konsumen membutuhkan kerjasama. Pemerintah perlu memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan efektif. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Konsumen perlu mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai, dan seluruh pemangku kepentingan perlu membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
10: Sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat, Kementerian Perdagangan menyediakan poster edukasi mengenai kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang atau DAMIU. Kemendag juga mengajak peserta diskusi menyebarluaskan poster tersebut melalui media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat, mendorong kepatuhan pelaku usaha, serta mewujudkan perlindungan konsumen yang semakin kuat di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua DPRD Nias Utara mendorong Satgas MBG untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL di setiap dapur umum di wilayah Nias Utara guna menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya, Munieli Hareva.
12: Ketua DPRD Nias Utara Aman Telambanua menyoroti pengelolaan limbah di wilayah Tuimberua yang masih belum maksimal. Hasil pemantauan menunjukkan belum adanya sistem pengolahan limbah yang memadai di sejumlah SPPG sehingga perlu dorongan lebih dari tim Satgas MBG Nias Utara. Menurut Ketua DPRD Nias Utara, SPPG Desa Banuagia menjadi perhatian khusus. Lokasinya berada di area sudut dan berdekatan langsung dengan parit. Selain itu, posisinya dekat dengan pusat pekan Banuagia serta jalan umum. SPPG Desa Selima Banua juga turut disorot karena memerlukan peningkatan kapasitas dan pengawasan lebih lanjut.
13: Perlu didorong lagi nih ya. Pak Satgas, ada di Banuagia itu kan pas di sudut sekali itu SPPG dan ada parit di sebelah itu, lalu itu pula kan pusat pekan itu, pekan ya. Banuagia, jadi saya pikir perlu ditingkatkan kapasitasnya itu Pak. Ada lagi di Selima Banua satu, perlu kapasitas ini yang menurut pantauan kita, perlu dipantau lagi, dan saya lihat di lingkungan hidup sudah mengevaluasi lagi SLIS-nya.
12: Wakil Ketua Satgas MBG Nias Utara Bazi Sehihulu menjelaskan, pada tahun 2025 lalu, penyediaan IPAL di setiap SPPG MBG belum dipersyaratkan. Namun mulai 2026, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, penyediaan IPAL menjadi syarat wajib agar limbah dapur MBG tidak mencemari lingkungan.
14: Aturan baru dari Menteri Lingkungan Hidup itu terbit di bulan Januari 2026. Maka dari itu, oleh Satgas dan pemerintah Kabupaten Nias Utara telah beberapa kali mengundang berkoordinasi dengan pemilik dapur untuk sesegera mungkin menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Jadi, untuk saat ini, dari 14 dapur ini, sudah beberapa yang melaksanakan IPAL dan juga ada yang sedang progres. Bukan kita tidak mengikuti peraturan tentang IPAL, tetapi tadinya duluan lahir dapur, baru ada peraturan di Januari 2026.
12: Sementara itu, Kepala SPPG Desa Banuagia Darius Duhwanolo Telambanua mengatakan, di SPPG Desa Banuagia, fasilitas IPAL sudah tersedia. IPAL tersebut berkapasitas sekitar 8.000 liter dan bersifat portable.
15: Di Banuagia, kita sudah ada IPAL yang 8.000. Untung dia di dalam langsung dipesan karena kan bisa dipindah-pindahkan.
12: Pihaknya juga berkomitmen terus melakukan pembenahan sistem limbah agar tidak mencemari lingkungan, terutama di SPPG Desa Banuagia. Ia juga menambahkan untuk saat ini khusus SPPG Desa Banuagia belum mencemarkan lingkungan khususnya di Desa Banuagia. Dari Nias Utara, Munyali Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumbolo kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menyebut adanya rencana penambahan jagung SPHB yang diperuntukkan untuk para peternak ayam petelur. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Faraini.
16: Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Fahru Rosi menyebutkan, telah melakukan evaluasi terhadap penyaluran jagung SPHP, di mana dari target penyaluran 2.245 ton, saat ini sudah terserap ke peternak totalnya 1.485 ribu ton atau sisa 759 ton, dengan realisasi 66%. Lebih jauh ia menyatakan dari pagu yang ditetapkan, rencananya ada penambahan pagu untuk peternak-peternak, untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Fahru Rosi Rosi menyebutkan dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam ini, komponennya yaitu pakan ternak, dan 50% kebutuhan pakan adalah jagung. Namun pemberiannya by name, by address, tidak dijual secara umum. Menurutnya rencana penambahan ini masih menunggu informasi secara resmi dari pusat berapa jumlah pasti penambahan ini.
17: Informasi saat ini ada rencana penambahan pagu untuk peternak-peternak untuk mengantisipasi kenaikan harga telur dan ayam. Jadi nanti dalam rangka mengantisipasi harga telur dan ayam, kan salah satu komponen kenaikan harga telur dan ayam adalah pakan. Nah, 50% kebutuhan pakan itu adalah jagung. Nah, karena makanya itu kami menyediakan jagungnya, tapi memang penyalurannya by name, by address, tidak bisa kami jual secara umum. Yang berhak menerima itu hanya yang ada namanya dan terdaftar di Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan setempat.
16: Fahru Rosi menyebutkan ada 12 kabupaten di Sulsel yang akan mendapat bantuan jagung SPHP ini, paling besar Sidrap dan Endrekang. Salah seorang warga, Haryadi Wiratama Nasrun, menilai dengan pemberian jagung SPHP kepada peternak adalah salah satu langkah untuk dapat mengantisipasi pakan ternak yang mahal dan bisa berdampak kepada kenaikan ayam dan telur. Namun ia berharap jika pemberian ini benar-benar diperuntukkan buat peternak.
18: Kebijakan ini cuman bakal berhasil kalau tidak bocor, yaitu jagung murah dari Bulog ini betul-betul sampai ke peternak kecil atau rakyat, yang sampai malah diborong sama istilahnya pemain besar begitu buat dijual mahal lagi. Terus yang kedua, petani jagung tidak buntung. Bulog harus pintar atur waktu. Pas petani jagung lagi panen, kita beli dengan harga yang pantas. Pas pasokan agak langka, barulah jagung SPHP tersebut itu langsung diguyur ke peternak.
16: Haryadi mengapresiasi langkah dari Bulog karena tentunya bisa membantu para peternak.
10: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Alotani melaporkan.
19: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
20: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di pasar Oebobo mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega, menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
19: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
20: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
21: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komoditas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
20: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil, menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan Klaten Lurik Night Carnival 2026 yang berlangsung di alun-alun Klaten tadi malam berlangsung meriah. Kegiatan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten tersebut dengan disaksikan juga ribuan orang. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Ada 20 kontingen peserta dari BUMD, BUMN, kemudian dari swasta.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar Klaten Lurik Naik Karnival tahun 2026. Acara yang digelar di alun-alun Klaten berlangsung semarak dan meriah dengan tata panggung dan sorot lampu, serta disaksikan ribuan masyarakat Klaten. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, mengatakan Klaten Lurik Naik Karnival dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Gelaran setiap tahun tersebut untuk lebih mengangkat unggulan Klaten tentang lurik tidak hanya nasional tetapi internasional.
2: Kita selenggarakan event Klaten Lurik Karnival yang mana ini setiap tahun selalu kita gelar dan ini menjadi event yang menjadi ikonnya Klaten. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengangkat potensi produk unggulan Klaten yaitu kain lurik. Bagaimana mengangkat memasyarakatkan tidak hanya untuk masyarakat Klaten, Pak. Nanti lurik akan lebih ke nasional dan internasional.
3: Gelaran tersebut menampilkan 20 kelompok yang berasal dari BUMN, BUMD, BUMDes, dan dari swasta. Masing-masing kelompok menampilkan berbagai kreasi yang kemudian melakukan perform di atas panggung di tengah alunan Klaten yang disaksikan langsung Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dan juga tamu undangan. Salah satu peserta dari BUMD Desa Sitowayah Polan Harjo Klaten juga ikut serta dan memeriahkan gelaran tahunan itu. Sedikitnya 60 personel ikut terlibat dalam acara tersebut, baik para penari maupun pendukung lainnya. Direktur BUMD Sitowayah Hartoyo kepada RRI mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi melalui Klaten Lurik Naik Karnival 2026. Ajang tersebut sebagai bentuk promosi potensi Desa Sitowayah, baik wisata maupun kampung dolanan dan juga lurik.
22: Oh, ini adalah salah satu apresiasi kita kepada Kabupaten Klaten dengan hari jadi ke-222 bahwa desa wisata kita juga punya atraksi dan ada punya lurik dan sebagainya. Artinya kita tampilkan dengan kreasi-kreasi anak muda yang ada di desa kami, Desa Wisata Sitowayah.
3: Pada kegiatan tersebut ada dua titik kumpul keramaian, yakni di alun-alun Klaten dan di depan Kodim Klaten di Jalan Pemuda. Di dua tempat tersebut, para peserta juga menampilkan perform dan juga dilakukan penilaian. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Ancaman PHK 846 buruh PT Victory Apparel Indonesia, pemerintah menawarkan dua opsi. Rahma Purwanto melaporkan.
23: 846.
24: Pemerintah pusat melalui penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal turun langsung memitigasi rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 846 karyawan di PT Victory Apparel Indonesia di Kota Semarang. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenaker RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, serta Serikat Buruh, KASBI dan juga KSPI, pemerintah menawarkan sejumlah solusi demi melindungi hak-hak para pekerja. Said mengungkapkan bahwa pemilik perusahaan Michael Chow saat ini sedang berada di Tiongkok untuk mendampingi istrinya berobat, sehingga pertemuan diwakili oleh General Affairs Manager PT Victory Apparel. Said menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya menawarkan dua opsi untuk mengatasi krisis yang dihadapi pabrik garmen yang berlokasi di kawasan Berikat Tanjung Mas, Semarang. Dua opsi yang ditawarkan yakni pemerintah siap membuka akses ke Bank Himbara jika perusahaan mengalami kendala arus kas akibat situasi geopolitik global dan rantai pasok bahan baku dari Tiongkok. Pilihan kedua yakni dengan melakukan mitigasi dampak PHK jika memang perusahaan tidak dapat lagi diselamatkan. Pemerintah akan fokus pada pemenuhan hak buruh secara penuh dan penyeluruhan kerja kembali.
23: 846 buruh PT Victory Apparel harus selesai sebelum Oktober. Kita punya waktu 2 bulan. Apa yang harus dipenuhi oleh pengusaha kepada buruh? Satu, hak-hak yang melekat pada buruh yaitu uang pesangon. Buruh meminta 2,5 kali, pengusaha 0,5 kali. Nampaknya, ya nampaknya nih, tapi belum ada keputusan, akan ada di titik temu 1 kali. Itu sudah normatif, memang aturannya 1 kali. Saya tegaskan kepada pengusaha dimanapun berada, tidak ada lagi alasan efisiensi pesangon dibayar 0,5 kali melalui peraturan pemerintah nomor 35.
24: Kepala Disnaker Kota Semarang Sutrisno mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran dari pihak manajemen untuk membayar hak buruh secara penuh, serta menuntut tanggung jawab pemilik perusahaan. Sutrisno menjelaskan bahwa PHK ini tidak dapat dihindari karena kontrak kerja perusahaan akan selesai pada Oktober nanti, dan aset atau alat produksi akan diambil kembali oleh pemiliknya. Kendati demikian, ia memastikan hingga saat ini hak pekerja termasuk upah selama masa dirumahkan masih dibayarkan dengan baik.
0: Prinsip kami berupaya bagaimana 800 sekian hak buruh itu uangnya ada, itu memastikan dulu. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa pemilik bertanggung jawab atas itu semua. Yang kedua juga berharap ada BRT bagi teman-teman korban PHK, sehingga setelah di PHK minimal ada penyambung.
24: Meskipun total buruh berdampak mencapai 846 orang, Sutrisno mengatakan bahwa mayoritas pekerja berasal dari luar daerah. Pekerja yang ber-KTP Kota Semarang tercatat hanya sekitar 10% atau berkisar 80-an orang. Untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga lokal, Disnaker Kota Semarang atas arahan Wali Kota Semarang telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelatihan wira usaha baru. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Iya, pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Tepat pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, yang menjalankan semua aktivitas di pagi hari ini dengan semangat ya. Aktivitas apapun yang Anda laksanakan, ya baik yang di kantoran maupun yang bersiap gegas menuju ke sekolah untuk rekan-rekan pelajar, selamat pagi. Tekar tetap berhati-hati perjalanan Anda hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Pastikan juga untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada, dan apapun aktivitas yang Anda laksanakan sepanjang pagi ini dan segala rutinitas apapun yang Anda laksanakan sesuai dengan fokus kerja di sepanjang hari ini, pagi ini, perakar, semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana atau juga planning yang sudah Anda tetapkan untuk semua rampungan aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Ya, bersama Pro 1, berbagai informasi ragam acara share Pro 1 dan info-info terupdate akan terus saya hadirkan menemani Anda di tengah suasana pagi saat ini, perakar, dengan menemani Anda dengan menjalankan semua aktivitas yang Anda laksanakan sepanjang pagi ini, edisi Rabu 29 Juli 2026. Ya, informasi terupdate akan saya hadirkan sesaat, pendengar, berbagai hiburan. Terus masih saya juga hadirkan menemani aktivitas perjalanan Anda dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah, sesuai dengan tugas profesi masing-masing. Ya, jangan lupa juga untuk tetap yang berkendara menggunakan atribut kendaraan, mulai dari penggunaan helm, mulai juga pastikan untuk pastikan kondisi kendaraan Anda dalam posisi aman, dan mengemudi juga peraturan lalu lintas yang ada ditaati hingga tiba di tempat tujuan dengan aman sampai menjalankan aktivitas dengan baik. Iya, masih menemani Anda bersama saya Yapi. Selamat pagi RWBB, salam sehat buat semua, beraktivitas dengan penuh semangat di hari ini. Satu dari Rini Wulandari, saya hadirkan dulu menemani Anda, pendengar, agar selalu tetap bahagia menemani Anda.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Iya, pada karena pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi ya Robi G, salam sehat bagi semua di pagi ini. Ya, berbagai informasi saya hadirkan kembali untuk Anda pada karena

Ya, sebagai tokoh adat Biak Lumpur apresiasi seminar mitigasi sisa bahan peledak Perang Dunia Kedua dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 Komando Daerah TNI Angkatan Udara Kodau 3. Ini menyelenggarakan seminar nasional mitigasi ancaman sisa bahan peledak Perang Dunia Kedua, Explosive Remains of War atau RW. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Sobardi Kodau 3 Senin 27 Juli 2026 dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Panglima Kodau 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama DSOS MM Han menjelaskan bahwa sisa bahan peledak sejauh tahu sejak tahun 1944 hingga kini masih banyak tertinggal di wilayah Biak. Oleh karena itu, langkah utama diupayakan adalah identifikasi, melokalisasi, dan pemusnahan secara terencana. Sesuai hukum internasional, pihak yang bertanggung jawab atas sisa bahan peledak adalah negara pemiliknya. Kerjasama yang disepakati melalui Menteri Pertahanan akan mendatangkan tim ahli dari negara-negara terkait untuk melaksanakan pemusnahan bersama TNI Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat adat dan warga Biak. Di mana Panglima menyampaikan keprihatinan atas pemanfaatan sisa bahan peledak oleh sebagian warga alasan ekonomi. Sebagai solusi, pihaknya juga bersama pemerintah daerah menawarkan kompensasi ekonomi bagi warga yang menemukan dan melaporkan sisa bahan peledak kepada pihak berwenang tanpa harus mengambil resiko sendiri. Di mana pendekar, barang ini sangat berbahaya, kondisinya kini tidak dapat diprediksi apakah masih aktif atau tidak, justru makin peka, harus diserahkan kepada para ahlinya untuk dimusnahkan, laporkan kepada kami. Pendekar, dan pemusnahan secara menyeluruh direncanakan akan segera berjalan setelah kebijakan khusus pemerintah pusat diterbitkan.

Iya, tanggapan hangat disampaikan Tokoh Adat Kabupaten Biak Numfor atas terselenggaranya Seminar Nasional Mitigasi Ancaman Sisa Bahan Peledak Perang Dunia II ini. Sefnaet Koibur, Tokoh Adat sekaligus juru bicara KNKN Karkara Biak, menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada penyelenggara, khususnya pihak TNI Angkatan Udara. Dikatakan bahwa kegiatan seperti ini baru pertama kali digelar di Biak Numfor. Menurutnya Biak dan wilayah Sahari merupakan wilayah zona damai sehingga keamanan dari ancaman sisa bahan peledak menjadi prioritas bersama. Ia juga menegaskan tanggung jawab utama pembersihan sisa amunisi dan ranjau ada pada negara-negara yang terlibat dalam pertempuran Biak pada masa Perang Dunia II. Dimana juga poin 2 yang tak kalah penting disampaikan adalah tekanan ekonomi mendorong sebagian warga mengambil risiko berbahaya. Ia menyayangkan warga yang karena kurangnya pemahaman dan kesulitan ekonomi terpaksa menyalahgunakan sisa bahan peledak yang bisa memakan korban jiwa.

0: Ya, demikian satu informasi yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ibu kenapa menangis? Ada apa, ibu?
1: Anakku. Ada anakku satu-satunya. Dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirilah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pukul 9 saat ini kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kita ikuti langsung pusat pemberitaan Pro 3 dan rangkaian berita pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang